Kareba Pamulana, sebesar sarana Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Sulawesi Tengah kembali memfasilitasi pemulangan seorang pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Sigi mengalami persoalan pekerjaan di Malaysia. PMI berinisial Isna, warga Desa Sintuwu, Kecamatan Palolo, tiba di Bandara Udara Mutiara Sinal Jufri pada Kamis 6 Agustus 2026. Perwakilan Tim Pelindungan BP3MI Sulawesi Tengah Maximilian mengatakan pemulangan tersebut merupakan tindak lanjut laporan keluarga yang diterima BP3MI pada Juli 2026 di mana penanganan dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia KP2MI dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Penang. Berdasarkan laporan keluarga, Isna berangkat ke Malaysia dengan informasi awal akan bekerja sebagai penjaga lansia. Namun, setelah tiba di negara tujuan, pekerjaan dijalankan berbeda dengan informasi yang diterima. BP3MI Sulawesi Tengah kemudian berkoordinasi dengan KJRI Penang untuk mendapatkan dukungan penanganan serta memfasilitasi proses pemulangan. Setelah seluruh proses administrasi diselesaikan, Isna dipulangkan melalui rute Johor Batam Jakarta sebelum melanjutkan perjalanan ke Palu. Isna tiba di Palu sekitar pukul 9.25 menggunakan penerbangan Super Air Jet UI 254. Setiba di Palu, BP3MI Sulawesi Tengah melakukan serah terima PMI kepada pihak keluarga dan disaksikan perwakilan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Sigi serta Solidaritas Perempuan. Kareba Kaupuna, Semarang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia turut dirasakan jajaran kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah. Pegawai bersama keluarga mengikuti berbagai lomba tradisional yang digelar di Lapas Kelas 2A Palu, LPKA Kelas 2 Palu pada hari Sabtu 8 Agustus 2026. Kegiatan tersebut melibatkan pegawai unit pelaksana teknis atau UPT Pemasyarakatan Dharma Wanita Persatuan Sekota Palu Sigi serta anak-anak pegawai. Beragam lomba digelar mulai dari makan kerupuk, balap kelereng hingga memasukkan paku ke dalam botol bagi anak-anak. Sampai sarana bisa mukare basa lihat inti valu yakuratu bagis.

Anda masih terus mendengarkan kami di Propater dari Palu Surabaya Tama Sanggeni. Dan seperti biasa di pagi hari ini di hari Minggu kita ada di request

0: Seperti biasa, sahabat Sarara Anda, saya tunggu di line telepon di 421621 atau di 0811456038 75, agar Anda bisa bersama kami di request Dangdut Kaylee. Kita langsung ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, request Dangdut Kaylee. Oke, dengan siapa ini?
1: Bunda Ati di Pandere.
0: Bunda Ati di Pandere. Halo, mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Lato Lato.
0: Lato Lato. Oke.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya nantikan lagi yang pengen bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Request dangdut Kylie.
1: Request dangdut Kylie.
0: Ya, dengan siapa ini?
1: Dengan Mira Palolo.
0: Mira Palolo. Oke, baik. Mira mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Tabaro Donco.
0: Siapa?
1: Tabaro Donco judulnya.
0: Tabaro?
1: Tabaro Donco.
0: Tunggu, saya cari dulu. Tabaro Danco, Donco.
1: Iya. Ada?
0: Ada. Sebentar saya putarkan lagunya ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya nantikan Anda ingin bergabung, silakan di line telepon. Halo.
2: Halo, assalamualaikum datu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request dangdut Kylie. Ya.
2: Halo.
0: Dengan Ibu.
2: Tombol tutu le.
0: Mbak Sri ya, tombol tutu. Silakan Ibu Sri mau dengar lagu siapa?
2: Lagunya Naliu Raram.
0: Naliu Raram.
2: Heri Rahman.
0: Heri Rahman. Oke, baik. Ada dong. Oke, terima kasih Ibu Sri ya. Sudah ada yang bergabung, halo.
3: Halo, assalamualaikum Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ratu
3: Zanuk Kaili.
0: Rekus Dangdut Kaili. Dengan siapa nih?
3: Ibu Anizar Pandere.
0: Ibu Anizar?
3: Iya.
0: Oke. Ibu Anizar di Pandere mau dengar lagu siapa?
3: Lagu Isna.
0: Judulnya?
3: Mumpasau Bilisi.
0: Nom Pasaubilisi.
3: Iya, betul sekali.
0: Oke, baik. Sebentar saya putar oke, lagunya.
3: Salam sehat, Mbak Ratu.
0: Salam sehat. Terima kasih.
3: Terima kasih, Mbak Ratu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai sembuh sarara, kita langsung saja ke lagu yang sudah di request.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu Suara Budaya Pasanggani. Dan kita masih melanjutkan lagi untuk di request Dangdut Kylie. Saya menantikan Anda, oh sudah ada yang bergabung. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Ratu.
0: Waalaikumsalam, request Dangdut Kylie. Oke, dengan siapa ini?
1: Pak Ardin.
0: Oke, Pak Ardin mau dengar lagu siapa?
1: Alista.
0: Alista yang mana?
1: Narugi aku.
0: Tunggu saya cari dulu. Narugi
1: Yaku.
0: Yaku Alista. Narugi Yaku. Oke. Sebentar saya putarkan.
1: Oke. Kasih Ratu. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Dangdut Kylie.
1: Request Dangdut Kylie.
0: Dengan siapa ini?
1: Gabri dari Lero Satari, Lembar Ratu.
0: Dari Ledo Tatari?
1: Gabri dari Lero Tatari.
0: Lero ya? Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Mau dengar lagu siapa?
1: Mas Rian Suzy, ya, aku mau pindah.
0: Mas Rian nih. Syukri, ya, aku mau pindah. Oke, sebentar saya putar lagunya ya.
1: Iya, terima kasih banyak Mbak Ratu.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, assalamualaikum. Terima kasih. Buka main buat tutup telepon baru bilang waalaikumsalam, terpaksa assalamualaikum. Oke, saya terima penelpon yang bergabung. Halo.
2: Assalamualaikum Bunda Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya waalaikumsalam pertama.
0: Ya, waalaikumsalam, jadi bingung kita mau apa kita.
2: Itulah. Iya, dari Kawatuna ini dekat gunung.
0: Oh iya, dekat pas siapa? Om
2: Om Suan.
0: Om Suan.
2: Om Suan.
0: Oke, Om Suan, mau dengar lagu siapa?
2: Lagunya mulai baik lagunya supaya tidak diikut Nile Lentule dari Arisman.
0: Nile Lentule.
2: Iya.
0: Saya cari dulu ya, apakah ada?
2: Iya.
0: Lagunya
2: dari Arisman.
0: Oke, sebentar saya putarkan lagunya.
2: Oh iya, makasih banyak.
0: Terima kasih.
2: Sehat selalu, rezeki nambah.
0: Assalamualaikum. Amin.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya masih menantikan ini penelpon ini. Waduh, halo.
3: Halo, selamat pagi Ratu.
0: Selamat pagi, Diana. Selamat pagi. Request Dangdut Kylie, Diana.
3: Iya, lagunya.
0: Lagunya siapa?
3: Undangan Poboti.
0: Undangan Poboti.
3: Iya. Makasih, selamat pagi Ratu Kusaya.
0: Selamat pagi, terima kasih.
3: Dadah.
0: Dadah. Baik, sampai semua Sarara. Dan kita sudah ada 4 penelpon yang bergabung. Nanti sebentar bisa menelpon lagi ya setelah lagu-lagu ini tentunya. Baik, dan ini di sesi terakhir ya perjumpaan saya dengan Anda. Terima kasih banyak Anda semua sudah bergabung bersama kami. Nanti sebentar ada rekan saya Arif Lahubo yang akan menemani Anda. Masih di Request Dangdut Kylie. Dan akhirnya saya Ratu Bagi sudur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh saran Kobra Pura, sahabat budaya Tapesanggani. Kembali lagi ante aku Arif Lahubo menemani Komi Pura di hari ini, di hari Minggu. Minggu ceria tentunya ya. Walaupun mungkin suara saya lagi tidak ceria nih di udara begitu sampai subuh saran Kobra Pura. Tapi walaupun seperti ini, saya masih senang sekali ya bisa berjumpa kembali ante Komi Pura di hari ini dan bisa menemani hari Minggu Komiyo. Baik, buat Komiyo yang mau bergabung ya dengan saya di pagi hari ini di program request lagu dangdut Kaili. Kalau tadi ada rekan saya Ratu Balgis menemani Anda semuanya, sekarang waktunya saya akan menemani Komiyo selama 1 jam di program request lagu dangdut Kaili. Baik, saya terima penelpon pertama kita di 0811-456-0375. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request dangdut Kaili bersama Bung Arif, Satoyo Joko di Belorara dan Ganteng Pula.
0: Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak buat Bang Kadri di Bangga yang di Belorara Muni.
1: Tapi saya dengar suaranya Bung Arif lagi serak-serak.
0: Betul.
1: Iya, moga ini pengaruh cuaca Bung Arif.
0: Betul.
1: Iya, moga lekas pulih.
0: Amin. Amin ya. Jadi iya, mau dengar lagi siapa nih Dan?
1: Live-nya. Nah, Ganju Bung Arif.
0: Aduh, jadi kayak Dede Semal ya.
1: Dadenya saya tahu, cuman judulnya saya tahu.
0: Apa itu?
1: Nilele Nuntule.
0: Nilele
1: Nuntule.
0: Nilele Nuntule baraya.
1: Iya, Nilele Nuntule.
0: Nilele Nuntule itu Arisman Arnada ya.
1: Oh, yang iya. Itu kan? Itu sudah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Joget-joget di Bung Arif.
0: Siap.
1: Iya, joget-joget kaki Bung Arif. Oke, terima kasih.
0: Oke.
1: Selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga bersama keluarga Bang Kadri. Bukan cuma goyang kaki, nih goyang jempol sebentar. Oke, ada lagi yang mau bergabung silakan di 0811-456-03-875. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo Bang Arif.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
2: Lagu Otenyaki.
0: Dengan siapa dulu ini, Le?
2: Oh, dengan Fadil di Lengales.
0: Oh, Fadil Lengales. Apa kabar di Lengales ini?
2: Iya.
0: Lagunya siapa?
2: Lagu Otenyaki.
0: Oh, Otenyaki. Dari siapa itu?
2: Otenyaki.
0: Siapa yang bawakan itu ya?
2: Ya.
0: Yang bawakan siapa?
2: Ya, Arisku berkali.
0: Oh, Tengeyaku.
2: Iya, Naria sih.
0: Oh, Naria, Oh, Tengeyaku. Oke.
2: Okay. Oke, okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Krisman Aje. Terima kasih Fadli di Langkalesa sudah bergabung dan kita juga di pagi hari ini. Satu penelpon lagi, saya coba menyapa. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Bung Arif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request lagu dangdut Kaili.
0: Iya, betul sekali. Bunda Mas Parisi Balai, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagu siapa nih, Le?
3: Lagunya Bram Laring.
0: Yang mana?
3: Deyante Yojo.
0: Oke.
3: Oke, terima kasih Bung Arif. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan sampai semua saran Kobra Pura. Sudah ada 3 ini. Nanti kita lanjutkan kembali sampai semua saran Kobra Pura. Buat Kak Komi Pura. Jadi, nikmati pagi hari yang penuh cerah ini ya. Walaupun panas sekali di luar sana, masih jam 9 tapi so panas sekali. Tapi ini berkah untuk kita, apalagi yang mau berjemur padi, jemur jagung, ya. Apalagi yang mau jemur kelapa, ya, coklat. Wah, semangat nih untuk Komi Pura. Tapi biasanya juga hari Minggu begini nih orang-orang lagi cuci baju, ya. Semoga cepat kering bajunya juga nih. Ada lagu buat Kak Komi ini spesial untuk Bang Kadri nih. Nilelentule.

0: Oyo. Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya bafoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa bafoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk bafoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: Pora masih di program request lagu dangdut Kylie. Anti aku Arflow Bo tentunya menemani Komi Pora di pagi hari ini ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kylie. Iya betul sekali Pak Udin.

0: atau banyak yang dingin-dingin.
1: Lagi tidak baik-baik saja kayaknya nih Bapak Hendra ya.
0: Mudah-mudahan tetap terkendali ya.
1: Amin.
0: Jaga kondisi dan kesehatan.
1: Oke. Jadi lagunya mereka sengaja siapa?
0: Sulawesi Tengah.
1: Sulawesi Tengah?
0: Iya.
1: Dari siapa itu?
0: Pokoknya nanti kami cari di situ.
1: Saya cari saja sini.
0: Ya lagu ini buat yang ada di hati terus Diana juga mengklaim monitor pagi hari ini.
1: Asik.
0: Oke,
1: Bukhari. Iya.
0: Jaga kondisi dan kesehatan, sehat selalu.
1: Iya, amin.
0: Oke, merdeka.
1: Merdeka. Oke, udah sampai sebesar Arku Prapura, lagu Kaili dengan Sulawesi Tengah, Rolontau. Ini kah? Saya tidak tahu ini lagu Kaili Sulawesi Tengah. Ini barangkali Sulawesi Tengah Isna Azhar. Oh, ini tahu. Banyak sekali ini Sulawesi Tengah ini. Ada lagi, halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request
1: iya, dengan Bunda Astri ya.
2: Iya.
1: Oh, iya. Biar dibakar ya, Pak Bunda Astri ya.
2: Alhamdulillah.
1: Nasehatmu?
2: Nuriapu.
1: Oh, Nuriapu. Nuriapu mau apa tuh, Le?
2: Nusulin wan perkadeli.
1: Nggak rasa. Jadi, mau ditemani dengan lagunya siapa ini supaya lebih semangat?
2: Siska Mananta.
1: Siska Mananta yang mana?
2: Ulimu, aneh mak basamu.
1: Ulimu, Pak Katantu.
2: Iya.
1: Ulimu. Oh, salah. Ulimu Pak Katantu itu.
2: Aduh, nggak mau gabung.
1: Ahi, apa naku ya?
2: Iya, terima kasih nih.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau Ulimu Pak Katantu itu Isna Azhar. Kalau Ulimu, Siska Mananta. Baik, sampai subuh Sararko Prapura ya. Sudah ada 3 lagu nih. Nanti kita lanjutkan kembali sebentar. Masih ada beberapa menit lagi kita di sini ya. Kita dengarkan dulu Heri Rahman dengan Pailu, spesial untuk Pak Udin di Sibalaya.

0: Oke, baik, sampai semua saranku pura-pura. Kita sudah di menit-menit terakhir, 54 menit bergeser dari pukul 9. Buat kamu yang masih bergabung, saya tinggal terima satu penelpon terakhir ya. Untuk kamu yang masih bergabung, silakan di 0811456038 75 atau di 0451421621, karena waktu kita sudah mau hampir selesai di pagi hari ini. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih untuk kami semuanya yang sudah bergabung, yang sudah dengarkan perompak RR Palu ya, walaupun ya mungkin belum sempat bergabung ya. Terima kasih untuk kami pura. Dan saya menyapa dulu nih buat sampai seputaranku pura-pura yang seputaran Dolo Selatan, Dolo Barat ya, di seputaran Palolo ya, ada juga sampai seputaranku pura-pura yang di seputaran Kawatuna ya, ada juga di Taipa Mai ya, Rimpavai ya, ada di Tawaili Muni ya, Karumba Mai Muni ya, jangan lupa sebentar arisan. Pokoknya komiu sampai semua sararku pura-pura ya, khususnya keluarga Jompasi, sebentar arisannya di mana, Biongga ya kalau tidak salah. Waduh, pokoknya buat komio semua sampai sebesar arku prapora, semoga saja diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan dilancarkan segala aktivitasnya. Baik, okay, ya terakhir nih penelpon terakhir kita ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request dangdut kaili om Uya.
1: Request dangdut kaili.
0: Iya, om Uya, apa kabar?
1: Halo, pengarif.
0: Iya.
1: Soalnya saya di pinggir jalan nih. Anu, pas sweeping saya ini.
0: Oh ya ya ya ya. Jadi mau request lagi siapa ini om Uya?
1: Iya, no, dari Bunga Ante Tonji.
0: Bunga Ante Tonji?
1: Iya, Tis Kamananta, Ante Sema, Ilham Pascal.
0: Ante Tonji, Tis Kamananta? Saya coba cari.
1: Anton Pascal, bukan
0: ini. Tis Kamananta, Bunga Nipuintona. Salah, Bunga Ante Tonji, Le, Mbak Nariaka. Sama penyanyinya, Pak, ya?
1: Anton Pascal sama Tis Kamananta, Pak Sutri dulu.
0: Iya. Saya coba cari dulu, Pak ya.
1: Iya. Yeah.
0: Semoga saya dapat Bunga Tintonji. Bunga Tintonji. Adanya Bunga Nipintona. Boleh nari ya. Linaria, Pak.
1: Oh, raganti mau Bu Arif.
0: Apa dan?
1: Apa? Adeline Landoso.
0: Adeline Landoso yang mana tuh?
1: Dan Prisma Najee.
0: Penyanyi judulnya?
1: Domo Nipobelo.
0: Domo Nipobelo. Domo Nipobelo. Oke, Maria.
1: Oke, makasih
0: ya. Iya,
1: iya. Salam sehat.
0: Iya, sama-sama, Pak. Oke, baik. Sampai sebut saranku pura-pura. Saya cukupkan sampai sini perjumpaan kita. Ya, terima kasih Om Uya sudah bergabung juga. Sarif pamit, terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi di Ensiklopedia Budaya dan Kata Onto Dea di pagi hari ini.

Oke, okay, baik, sampai jumpa saran gue pura-pura. Sampai gue datang pesenggani. Kali ini saya Flobo kembali lagi menyapa Komipura. Dan kita sekarang sudah berada di Ensiklopedia Budaya Indonesian, ya. Kali ini kita akan melipat-lipat Vairuru, ya. Jalan-jalan Vairuru kita hauri suku Muna, Sulawesi Tenggara, ya. Salah satunya sunat perempuan. Nanti ini ada beberapa tradisi unik, ya, dari suku Muna, Sulawesi Tenggara. Tentunya kalau kita bicara suku Muna di Sulawesi Tenggara ini memiliki 3 tradisi unik yang masih terjaga hingga saat ini. Dan tradisi-tradisi ini mencerminkan kekayaan budaya dan nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun, khususnya dalam membentuk karakter dan kepribadian anak-anak perempuan mereka. Jadi ketiga tradisi tersebut sampai sebut secara kupura-pura adalah Kangkilo atau sunatan perempuan, Katoba ritual pengislaman, dan Karya atau Kanghombo, ya, pingitan. Masing-masing tradisi ini memiliki makna mendalam dan tujuan mulia dalam membentuk generasi muda suku Muna, dan terutama dalam aspek keagamaan, moral, dan etika. Tapi nanti sebentar, sampai sebut saranku pura-pura, saya bagikan ke Komiu, tentunya untuk Komipura, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di sini di 97,5 MHz, sahabat budaya tanpa sangkani.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, sampai ketemu secara Argo Prapura. Kita masih berada di suku Wana ya. Tiga tradisi unik dari suku Wana. Yang menarik ketiga tradisi ini saling berkaitan satu sama lain dalam proses pendewasaan anak perempuan suku Muna. Dimulai dari Kangkilo yang dilakukan sebelum prosesi Katoba, dilanjutkan dengan ritual Katoba itu sendiri, dan diakhiri dengan tradisi pingetan atau karya. Semuanya ini bertujuan untuk mempersiapkan anak perempuan menghadiri kehidupan dewasa dengan bekal nilai-nilai agama, budaya, dan sosial yang kuat. Mengutip dari berbagai sumber ya, ada beberapa penjelasan dari tiga tradisi suku Muna di Sulawesi Tenggara. Yang pertama itu sunat perempuan. Jadi tradisi sunat perempuan di suku Muna dikenal dengan sebutan Kangkio ya, Kangkilo, yang dilaksanakan ketika anak perempuan mulai beranjak dewasa dan dilakukan sebelum prosesi Katoba. Dan tradisi ini mencapai puncaknya dalam ritual yang disebut Kang Hombo. Jadi Kang Hombo ini adalah sebuah upacara yang bertujuan untuk menempa para gadis dalam melewati empat dalam kehidupan alam arwah, alam misal ya, dan alam adzam, dan alam insani. Dalam pelaksanaannya, Kang Kilo syarat dengan berbagai nilai luhur, mencakup nilai-nilai religius, budaya, gotong royong, serta etika dan moral. Jadi sejarah mencatat bahwa tradisi ini berawal dari kedatangan seorang ulama Arab bernama Saib Raba Muna, dan dia juga kemudian mengintegrasikan ajaran fikih Islam ke dalam materi pendidikan norma dan ritual Kangkilo. Dan lanjutnya sampai sebesar Ruku Prapura, ada tradisi Katoba. Tradisi Katoba ini adalah ritual pengislaman atau pengucapan toba ya, atau pertobatan yang dilakukan pada anak-anak suku Muna yang memasuki usia dewasa, yaitu antara 6-11 tahun. Dan tradisi ini syarat dengan nilai-nilai agama Islam dan sosial budaya. Jadi dalam tradisi Katoba, anak-anak diajarkan nilai-nilai keislaman, nasihat moral etika, dan penyucian diri. Prosesi Katoba mengajarkan beberapa hal penting yang dimulai dengan pengucapan dua kalimat syahadat sebagai bentuk pengakuan keimanan. Jadi anak-anak juga diajarkan untuk penghormatan orang tua, di mana ayah dipandang sebagai pengganti Allah SWT dan ibu sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya mereka diajarkan untuk menghormati kakak yang diibaratkan sebagai pengganti malaikat Jibril. Dan sampai secara Ruku Prapura, serta diajarkan juga untuk menyayangi adik yang diumpamakan sebagai pengganti seluruh kaum mukminin. Dan ajaran-ajaran ini menambahkan nilai-nilai moral dan spiritual yang mendalam dalam diri anak-anak melalui simbolisasi figur-figur penting dalam Islam. Nah, seperti itu sampai sebesar Ruku Prapura. Ada lagi nanti sebentar, tapi saya bagikan ke Komio, yaitu tradisi pingetan.

Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.

0: Hei, kok tahu dia itu?
1: Siapa?
0: Yang mana lagi ini kah?
1: Itu
0: yang kemarin ada bawa dan kau dan.
1: Oh, dia.
0: Hei, jangan memang lagi kau baku teman dengan dia.
1: Kenapa dan dia?
0: Apa dia itu jelek sifatnya?
1: Astaga.
0: Pokoknya dia bisa dipercaya orang.
1: Begitu dan dia orangnya.
2: Baru saya tahu, Le.
3: Hey ladies, jangan begitu. Belum tentu apa yang kamu bilang itu betul. Bisa jadi dia tidak begitu. Jangan menghakimi tanpa bukti. Fitnah itu namanya.
4: Hentikan ujaran kebencian dan fitnah. Berbaik sangkalah dengan sesama kita.
3: Eh, betulkah dia begitu itu?
1: Mulai lagi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, sampai jumpa secara rugobrapura. Informasi ketiga ini, rumah masih pingitan ya. Jadi tradisi pingitan di suku Muna disebut karya atau kakhombo. Karya ini merupakan prosesi kurungan ya bagi perempuan yang telah beranjak dewasa selama waktu tertentu dan tidak diperbolehkan berhubungan dengan dunia luar ya. Jadi tradisi ini telah menjadi kebiasaan masyarakat di Pulau Muna sejak beberapa abad yang lalu begitu. Jadi tradisi karya bertujuan untuk membekali anak perempuan dengan nilai-nilai etika dan moral dan spiritual. Nah, sampai sebut secara rukupura-pura, itu tadi tiga tradisi unik dari suku Muna, Sulawesi Tenggara. Salah satunya sunat perempuan tadi ya. Jadi semuanya bertujuan untuk mempersiapkan anak perempuan menghadapi kehidupan dewasa dengan bekal nilai-nilai agama, budaya dan sosial yang kuat, mengutip dari berbagai sumber ya. Baik, sampai jumpa secara rugu pura-pura. Sahabat Buddha Tapasanggani, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini. Setelah ini nanti ada program Kata Onto deh ya, untuk Komipura.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

0: adik, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, pak. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh sayang, cuk. Oh anak ibu, yuk kita makan lagi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kareba Pamulana sampai subuh Sararko Prapura. Festival Literasi Poso 2026 ditutup pemerintah Kabupaten dorong budaya gemar membaca. Rumah sampai subuh Sararko Prapura, Festival Literasi Kabupaten Poso tahun 2026 resmi ditutup oleh Bupati Poso yang diwakili Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Poso, Insinyur Abdul Kahar Lanjare MSI di Gedung Perpustakaan Kabupaten Poso Kamis kemarin. Dan kegiatan penutupan dihadiri anggota DPRD Kabupaten Poso, perwakilan Forkopimda, Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Poso beserta jajaran pimpinan perangkat daerah, kepala sekolah, guru, penggiat literasi, pustakawan, komunitas literasi, peserta serta tamu undangan. Dalam sambutan tertulis Bupati Poso yang dibacakan Asisten 2 Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perpustakaan dan Karsipan, panitia, sponsor, mitra kerja, relawan, dewan juri, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Festival Literasi Poso 2026. Di mana Bupati juga menyampaikan selamat kepada para pemenang sebagai berbagai lomba dan mendorong seluruh peserta untuk terus belajar, berkarya, serta mengembangkan potensi yang dimiliki. Menurut Bupati, literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, berkomunikasi, serta menghasilkan karya yang bermanfaat. Kareba Kaupuna sampai subuh Sararko Prapura, Riumba Taman Nasional Lorelindu perkuat mitigasi bencana melalui teknologi data. Balai Besar Taman Nasional Lorelindu atau BBTNLL memperkuat sistem mitigasi bencana di kawasan konservasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi berbasis data di Kabupaten Sigi. Salah satu upaya mitigasi itu melalui pemasangan CCTV di longsoran kawasan Taman Nasional Lorelindu di Sungai Kamarora, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi, di mana kata Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 3 BBTNLL Irham Rangga Sasmita di Sigi, dan ia juga mengungkapkan pemasangan perangkat CCTV itu sebagai sarana monitoring dan deteksi dini untuk mengamati pergerakan material longsoran serta perubahan aliran air secara berkala. Sampai sebesar aku pura-pura biasa mau karebas aliatin di Sapu Sangu, nanti aku adflow hubo.

0: Tapi kok buku tepuin deh, emang aku yang mencesan bahasa kita tepuin deh. Yang kita mau pertama kita bahasa kita dan tempat ini bahasa kita tepuin deh supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini memakai
0: sampai ngana-ngana purina tetap galan.

waspadai penyakit yang biasa muncul di saat musim penghujan. Penyakit yang mudah menyerang pada saat musim hujan: demam berdarah, malaria, chikungunya, diare dan kolera, tifoid, influenza atau infeksi virus, leptospirosis, dan ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Berbagai jenis penyakit diantaranya bersifat ringan dan mudah diobati, tapi untuk sebagian lain bisa berakibat fatal dan membahayakan nyawa penderitanya jika tidak ditangani secara baik dan benar. Untuk itu, jaga terus kesehatan Anda di musim penghujan ini, karena kesehatan akan menjadi mahal ketika Anda sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berangkat juga kamu?
2: Iya Tante, ada kegiatan kita. Sekalian liburan dong.
3: Dayat, poso titip absen sama Rama toh?
2: Terus, poso sudah suruh belajar dia. Apa besok ujian itu?
3: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
2: Baru, skripsinya kita, siapa yang buat?
3: Tetap kita suruh Ramat yang buatkan, tenang.
2: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Ramat yang kita kasih.
1: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua, absen sudah dititip. Skripsi dibuatkan orang, asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
3: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le?
2: Tidak usah ribut, menjatuh dari pesawat Tante kita.
4: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.

Oke, baik, sampai semua syarat kupura-pura, sahabat budaya Tapa Sanggani, kita sudah berada di program Katonto deh ya. Dan kali ini kita akan informasi seputar UMKM ya. Kali ini informasi UMKM-nya ini dari Super Roti, UMKM asal Semarang yang sukses tembus pasar ekspor. Wow, seperti apa sih kisahnya nih? Jadi di mana sampai semua syarat kupura-pura? Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ini kerap lahir dari keterbatasan hal nilai yang dialami Ismiati, CEO dari sekaligus juga berdiri pendiri Super Roti, sebuah brand roti lokal berbasis Bekatul asal Semarang yang kini berhasil menembus pasar ekspor. Jadi perjalanan Super Roti dimulai pada 2011. Jadi saat sang suami kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK, dengan hanya permodalan keahlian memasaknya, Ismiati memutuskan untuk memulai usaha kecil-kecilan dari dapur rumahnya di kawasan Sendang Mulyo, Semarang, Jawa Tengah. Nah, sampai sebuah syaratku pura-pura waktu itu, ya ini masih kerja, suaminya juga kena PHK karena dimana ya ini juga bisa bikin makanan yang sudah bisnisnya di makanan saja. Ini diatur dari Ibu Ismiati di Semarang. Yang menariknya nih, sampai subuh secara pura-pura, sejak awal Super Roti tidak hanya menjadi solusi ekonomi bagi keluarga Ismiati, tetapi juga bagi rekan-rekan suaminya yang berdampak PHK, dan ia juga mengajak mereka bergabung dalam proses produksi. Momen pas ke lebaran dimanfaatkan untuk masuk ke pasar saat pasokan roti di pasaran menipis. Jadi toko-toko pada libur, roti kosong, langsung Super Roti masuk dan alhamdulillah laku. Pada 2015, tantangan datang ketika produk Super Roti ditolak sejumlah swalayan besar. Namun momentum Indonesia Womanpreneur ya, competition atau IWPC 5 yang digelar di Semarang menjadi titik balik. Jadi progres tersebut mendorong peserta menghadirkan produk berbeda yang memiliki nilai tambah. Ismiati pun menghadirkan inovasi roti berbasis Bekatul. Bekatul ini merupakan lapisan ari beras ya, yang kaya akan serat, vitamin B kompleks dan mineral. Nah, jadi inovasi ini tak hanya menjawab tantangan, tapi juga mengantarkan Super Roti ini menjadi juara pertama IWPC kelima. Kini produk roti Bekatulnya telah diterima oleh berbagai jaringan retail ternama seperti Carrefour, Transmart, dan Pusat Oleh-oleh. Kemudian pada 2019 menjadi titik penting lainnya dalam perjalanan Super Roti. Atas rekomendasi Dinas Koperasi Kota Semarang, Ismiati terpilih sebagai UMKM binaan Bank Indonesia atau BI. Nah, melalui program pendampingan intensif, ia juga mengikuti pelatihan digital marketing, pameran, hingga bisnis matching begitu ya. Nah, jadi waktu pandemi omset sempat turun drastis, tapi ia tidak mengurangi karyawan. Untungnya ada program onboarding digital dari BI, kita diajarin foto produk, bikin market plan sampai narasi kemasan ya. Jadi dengan dukungan BI, Super Roti berhasil menembus pasar Singapura. Kini Super Roti juga tengah menjalani sejumlah negara lain seperti Belgia dan Jordania. Wow, keren ya. Dan ini adalah salah satu inspirasi-inspirasi kita. Kita sampai sebesar aku pura-pura para UMKM yang mungkin baru merintis dan mungkin masih bertanya-tanya, aduh, saya bisa sukses dengan UMKM saya tidak? Nah, contohnya ini, sampai sebesar aku pura-pura ya, sukses di PHK terus banting setir untuk buka usaha sendiri. Alhamdulillah ya, sukses sekarang. Nanti saya lanjutkan kembali ceritanya sampai semua secara kupura-pura. Jangan kemana-mana, tentunya para UMKM tetap semangat untuk Komipura, jalani dan semangat terus untuk menjalani usahanya Komio.

Oke, baik, sampai jumpa saranku pura-pura. Kita masih cerita inspirasi dari Ibu Ismayati ya. Selain itu juga Ibu Ismayati ini juga aktif membina lebih dari 40 UMKM di berbagai wilayah seperti Pekalongan, Kudus, ya, Temanggung hingga Karangawen, yang ia membangun sistem pemasaran kolektif dan berbagai pesanan dalam skala besar dengan para mitra binaannya. Kini dengan 18 karyawan tetap dan beberapa siswa magang, Super Roti mencatatkan omset tahunnya sebesar 1,5 miliar per tahun. Namun tantangan tetap ada, lokasi pabrik yang berada di perkampungan dan terbatasnya alat produksi masih menjadi kendala. Meski demikian, semangatnya tak surut begitu ya. Super Roti kini tengah mengikuti program bisnis matching ekspor BI yang akan digelar Agustus 2025 ya, dengan harapan produksi semakin diterima pasar internasional. Nah, jadi kisah sukses Super Roti tak lepas dari peran aktif kantor perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong UMKM naik kelas. Dan kepala KPWBI Jawa Tengah juga Rahmat Saputra menyebut pihaknya menjalankan strategi pembinaan UMKM secara bertahap dalam 4 level, yakni potensial, sukses, digital, dan ekspor. Target UMKM ada 4 level yang potensial kami bantu menjadi sukses, setelah sukses kami bantu jadi digital, lalu diekspor secara digital. Dan pembinaan ini mencakup penampingan produksi, strategi pemasaran, digitalisasi, serta pembukaan akses pembiayaan. Salah satu terobosan BI adalah menghadirkan aplikasi sistem aplikasi pembukaan usaha mikro kecil atau SIAPIK yang membantu pelaku usaha mencatat keuangan secara sederhana namun rapi. Dan BI juga rutin mengajar pameran seperti UMKM Gayeng di Jawa Tengah dan Karya Kreatif Indonesia atau KKI di tingkat nasional untuk membantu memperluas pasar UMKM binaan. Menurut Rahmat nih, sampai sebut secara pura-pura, tantangan utama UMKM adalah keterbatasan pengetahuan banyak pelaku UMKM yang masuk ke sektor informal karena tidak tertampung di sektor formal dengan bekal keterampilan seadanya ya. Jadi tugasnya di mana nih, sampai sebut secara pura-pura, bersama Pemprov dan Pemda adalah mendampingi UMKM potensial supaya kapasitasnya meningkat dan bisa bersaing bahkan dengan produk impor lainnya. Dan Rahmat juga mengungkapkan bahwa

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nah, sampai sebesar aku pura-pura kalau kita bicara seputar UMKM yang banyak yang udah sukses dibina oleh Bank Indonesia, ya salah satunya yaitu roti dari Semarang, yaitu Super Roti. Jadi UMKM asal Semarang yang sukses tembus pasar ekspor. Yang tentunya kalau kita bicara cerita tadi di awal bahwa suaminya yang di PHK, terus akhirnya memikirkan apa yang harus dilakukan setelah di PHK, yaitu bantu istri karena istrinya suka masak, akhirnya dibukakanlah usaha roti. Nah, akhirnya alhamdulillah sekarang sudah tembus ke luar negeri begitu ya, ke ekspor sampai ke beberapa negara yang sudah diekspor super roti ini ya. Dan juga bisa dititip di Carrefour, Transmart, pusat oleh-oleh ya. Jadi memang betul-betul ini sangat menginspirasi begitu sampai sebesar aku pura-pura, apalagi buat Komio ya, para UMKM yang mungkin baru membuka UMKM-nya, baru membuka usahanya, ayo tetap semangat begitu sampai sebesar aku pura-pura. Kita lihat cerita dari Ibu Ismayati tadi bahwa juga memang membina 40 UMKM dan akhirnya bisa menembus omset dalam setahun itu mencapai 1,5 miliar. Wow, lumayan gitu ya sampai sebesar aku pura-pura. Kalau dulu menjadi pekerja dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi CEO-nya, sudah menjadi pemilik dan bisa mempekerjakan hingga 18 karyawan. Wah, keren kan gitu sampai sebesar Arko Prapura. Oke deh, sampai sebesar Arko Prapura untuk di program UMKM kali ini saya cukupkan sampai sini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, dan setelah ini masih ada program selanjutnya ke Tonto deh. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di Pro 4 RRI Palu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau silek. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi, tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada

0: Rosalia, Tinti, Sapu, Randua. Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai sebut sararko prapora. Pemerintah Kabupaten Poso gelar Gebiar PAUD 2026 perkuat fondasi generasi emas. Rumah sampai sebut sararko prapora, pemerintah Kabupaten Poso menggelar Gebiar Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD tahun 2026 dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Poso Haji Soeharto Kandar di Gedung PGRI Poso. Dan kegiatan tersebut dihadiri anggota DPRD Kabupaten Poso, perwakilan Forkopimda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso, beserta jajaran Bunda PAUD, Kecamatan, Kepala OPD, Pengawas, Penilik, Kepala Satuan PAUD, Guru, Orang Tua, serta ratusan anak dari berbagai satuan pendidikan di Kabupaten Poso. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati membacakan sambutan tertulis Bupati Poso yang menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Kareba Kopuna sampai subuh sararku prapura. Semarak lomba kemerdekaan Pemkab Poso perkuat kelompokan dan kebersamaan. Di mana semarak lomba kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia antar ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Poso berlangsung meriah, dan kegiatan yang digelar di halaman kantor Bupati Poso tersebut menjadi ruang bagi aparatur sipil negara untuk mempererat kebersamaan sekaligus juga membangun kekompakan antar perangkat daerah. Rangkaian perlombaan telah dimulai sejak Kamis 6 Agustus 2026 dengan sejumlah permainan seperti estafet sarung, tebak kalimat, selfie isi sedotan, dan estafet foam. Entusiasme serta dari berbagai organisasi perangkat daerah terlibat dalam setiap perlombaan yang berlangsung santai dan penuh keceriaan. Sampai sebut sararku prapura, selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan tersebut juga menjadi sarana membangun kerjasama, sportivitas, serta mempererat hubungan antar ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Poso. Sampai sebut sararku prapura, besi amokareba saliatin tisa perandua, antai aku Arif Lohubo.

0: Tradisi Muda Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Lain deh bang Wadi tentu turun aku. Ane mau buat uria sama dia harus kena kebunja. Bukan jadi buat apa dia terberakan bunda. Mangga tepuk sampai sudut sama kau.
2: Komiu Danan Talingai, Pro Ampa RR Palu.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Oke, baik, sampai semua secara aku pura-pura. Sahabat berdata pasangan, biar imbah karya bami pura. Di siang hari ini, so makan siang belum ya? Kalau tadi ini kita bincang-bincang bersama rekan saya, ada Kak Warni di sini. Katanya lagi tidak boleh makan bayam. Tapi biasa sih, sebesar aku pura-pura. Ketika sudah beranjak usia, ya biasanya ada beberapa pantangan yang harus kita hadapi. Nah, kali ini saya bukan bahas seputar itu, tapi saya pengen bahas seputar makanan tradisional khas suku Muna. Karena tadi kita sudah bahas seputar beberapa tradisi dari suku Muna, kali ini ada beberapa makanan juga dari khas suku Muna. Jadi kalau kita bicara dari suku Muna ya, kambuse adalah salah satu makanan pokok masyarakat Kabupaten Muna. Makanan tradisional ini terbuat dari biji jagung biasa atau jagung putih yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat Muna. Kambuse dikonsumsi dengan sayur bening dan ikan. Waduh, ini narasa ini ya. Nah, ini dikutip dari sumber sejarah peradaban orang Muna ya. Cara memasak kambuse cukup mudah dan sederhana. Pertama-tama biji jagung kering direbus dalam panci berisi air secukupnya. Setelah mendidih, lalu ditambah kapur sirih sambil diaduk secara perlahan. Jadi jika jagung sudah berwarna putih kekuningan, biji jagung dianggap sudah lembek, maka panci diangkat dan ditiriskan. Setelah biji jagung yang telah masak dicuci dengan air bersih ya beberapa kali agar kapurnya hilang. Jika sudah bersih, kambuse tetap siap disantap. Oh, narasa ya. Ini kalau kita bilang hampir-hampir sama kayak binte, tapi kalau ini yang jagung tua begitu ya. Oke deh, sampai semua cara aku pura-pura. Sahabat muda tak pasangkan, 31 menit bergeser dari pukul 12. Jangan lupa untuk makan siang di siang hari ini ya. Kalau bekerja, tetap bekerja, tapi jangan lupa untuk makan siang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan

0: Tidak kok, Bu.
1: Lalu ini apa yang kamu bawa? Kamu tidak lihat di sini sudah tertulis dilarang buang sampah. Kenapa masih buang sampah di sini? Atau kamu ini yang selalu buang sampah di sini ya?
0: Tidak, Bu. Saya baru kali ini kok mau buang sampah di sini.
2: Wah, wah. Ada apa ini?
1: Ini loh, Bu. Anak ini mau buang sampah di sini.
2: Benar itu, Dek.
0: Iya, Bu.
2: Loh, kok tidak buang di tempat sampah di ujung jalan sana? Kalau di sini adek buang sampah, pemandangannya nggak enak. Soalnya di pinggiran jalan besar lagi. Bisa-bisa mengeluarkan aroma tidak sedap. Sudah, jangan diulangi ya.
0: Iya, Bu, saya minta maaf.
1: Dengerin ya, jangan-jangan nanti kamu ulangi lagi.
2: Nah, untuk ibu, marah-marahnya jangan diulangi lagi. Membuang sampah di sembarang tempat terkesan mudah dan menyenangkan. Tapi, dampak yang diberikan sama sekali tidak menyenangkan. Hidup bersih dan tidak membuang sampah di sembarang tempat.

Kereta pemelana sampai semua secara kupura-pura. Bupati Sigi penanganan kubangan akibat gempa di Nokilalaki rampung. Rumba Bupati Sigi Sulawesi Tengah Muhammad Rizal Incanaya menyebutkan penanganan seluruh kubangan di Nokilalaki akibat gempa bumi sudah rampung dikerjakan. Jadi penanganan kubangan-kubangan ini tentunya tuntas dikerjakan dengan bantuan dari Balai Besar Taman Nasional Lorelindo atau TNI, Polri, Universitas Tadulako, BWS Sulawesi 3 dan seluruh pihak lainnya. Dan ia juga mengungkapkan sudah tidak ada lagi ancaman longsoran pada kawasan konservasi khususnya di wilayah Nokilalaki akibat bencana di daerah tersebut. Alhamdulillah air yang sempat tertahan longsoran sudah bisa mengalir seperti semula sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir. Sementara itu Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 3 BBTNLL Irham Rangga Sasmita menuturkan seluruh kubangan atau sumbatan longsoran sudah terbuka.

Kareba kau puna sampai subuh syaratku pura-pura goes pelakau wira jadi sarana pererat hubungan TNI dan masyarakat. Rumah Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan kegiatan goes pelakau wira menjadi sarana mempererat kedekatan antara prajurit TNI dan masyarakat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-1 Kodam 23 pelakau wira. Alhamdulillah kita bersama-sama melaksanakan salah satu kegiatan yang luar biasa dalam rangka memperingati hari ulang tahun pertama Kodam 23 Palakawira. Dan ia juga mengatakan mengapresiasi dan berterima kasih kepada jajaran Kodam 23 Palakawira. Dan ia juga mengatakan kegiatan bersepeda bersama tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-1 Kodam 23 Palakawira, tetapi juga membuka ruang interaksi yang lebih dekat antara prajurit dan masyarakat. Sampai sebesar aku berapura, biasa mau kareba saya lihat yang bisa berdatang, antai aku Arif Lahubo.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Oke, baik, sampai jumpa saranku Prapura. Kalau tadi kita sudah cerita seputar makanan dari Muna ya, ada kambuse. Nah, kali ini sampai jumpa saranku Prapura di program T1 Kaili, penjak kering, tumis ala mandar, kuliner khas Sulawesi Barat yang wajib kita coba juga nih ya. Jadi Sulawesi Barat memiliki beragam kuliner khas yang kaya akan cita rasa. Salah satunya adalah penjak kering tumis ala mandar. Jadi hidangan tradisional ini memanfaatkan penja, ikan kecil khas perairan mandar yang telah dikeringkan, lalu diolah bersama aneka bumbu rempah sederhana seperti bawang, cabai, serai, dan tomat. Meski tampil sederhana, perpaduan rasa gurih ini alami penja dengan aroma rempah yang harum mampu menghadirkan kelezatan yang menggugah selera. Aneh, kita panguli kita hiduo gitu sampai sebesar aku pura-pura. Jadi bagi masyarakat mandar, penja bukan sekedar lauk pendamping, tetapi juga bagian dari warisan kuliner yang telah dinikmati secara turun-temurun. Penja kering, tumis kering sering menjadi pilihan menu sehari-hari karena praktis, tahan disimpan, dan cocok disantap bersama nasi putih hangat. Jika kita ingin mengenal kekayaan kuliner Nusantara sekaligus juga mencoba sajian khas pesisir Sulawesi Barat, penja kering tumis ala mandar adalah salah satu hidangan yang patut masuk dalam daftar menu yang wajib kita coba. Nah, ada beberapa bahan-bahannya yang bisa kita siapkan. Yang pertama itu 150 gram penja kering, 5 siung bawang merah iris tipis, terus 3 siung bawang putih iris tipis juga. Setelah itu 8 buah cabai rawit merah iris sesuai selera komi. Kalau komi suka pedis ya tentunya tinggal ditambah lagi. Terus ada 4 buah cabai merah kering iris serong ya. Terus 4 buah tomat iris sesuai selera ya, 1 batang serai memarkan, dan 2 sendok makan minyak goreng. Garam secukupnya sesuaikan karena penja kering ini biasanya sudah asin ya. Kayak Eva kita kan dua haina. Nah, pagamu face ya. Nah, jadi setengah sendok teh kaldu bubuk opsional juga ini. Jadi cara penja kering yang bersih. Jika terlalu asin, rendam selama 5-10 menit dalam air hangat, kemudian tiriskan, panaskan minyak, kemudian tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum. Masukkan cabai merah, cabai rawit, tomat, dan serai. Tumis hingga layu dan aromanya keluar. Masukkan penja kering yang telah dicuci bersih tadi, lalu aduk hingga tercampur rata dengan bumbu masakan, sedikit air untuk proses pematangan semuanya bumbu dan penja. Tambahkan sedikit kaldu bubuk jika digunakan koreksi rasa, lalu tambahkan garam hanya bila diperlukan. Masak sampai air menyusut, matikan api, sajikan penja kering tumis ala mandar bersama nasi putih hangat, sayur bening, ataupun lalapan. Narasa ya. Jadi pik lapar nih saya sampai sebesar arko prapura. Beri bakumi so makan, so jam 1 lewat ini. Harus makan siang ya, jangan sampai lupa.

0: gimana?
1: Mas Ama. Ada sayur wortel, Ma. Yuk kita petik sayur wortel.
2: Wah, ternyata asik ya, Ma. Berkebun bisa belajar menanam, petik cabe dan tomat.
1: Iya, sekalian bisa main air, jadi enggak bosan di rumah.

Kartika 56. Neme Oko Peangi. Nakibangi oleh Jerman Doron. Maju.

0: Terima kasih.
1: Tari pendet merupakan tarian tradisional dari Bali. Pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung anasir yang sakral dan religius. Pencipta atau koreografer bentuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Tarian pendet sempat menjadi kekayaan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga Malaysia.

0: buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Tari pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.

Sampai jumpa saran ku Prapura. Kisah Rafa, bocah viral di Kawatuna, Palu karena nyeker 7 km ke sekolah. Rumah sampai subuh saran ku Prapura. Setiap pukul 6 pagi, Rafa berusia 8 tahun, murid kelas 2 sekolah dasar di kota Palu, Sulawesi Tengah, meninggalkan rumahnya tanpa sepatu yang membalut kaki, dan ia juga menyusuri jalanan terik sejauh 7 km demi bisa duduk di bangku kelas. Kisahnya yang terekam kamera dan mendadak viral di media sosial tidak hanya memotret keteguhan hati seorang anak, tetapi juga menyikat tabir perjuangan getir sebuah keluarga di sudut terisolasi kota Palu. Rafa sebelumnya menuntut ilmu di SDIT Al-Akbar. Sekolah tersebut masih menumpang di bangunan SMP Negeri 21 Palu, Kelurahan Petobo. Jaraknya tak seberapa jauh. Namun ketika gedung sekolah dipindahkan mandiri ke Jalan Tanggul Selatan, Kelurahan Birobuli Selatan, jarak tempuh harian Rafa kian jauh mencapai 7 km. Sepatu sekolahnya tak bertahan lama, rusak, tergerus gesekan aspal panas dan jarak tempuh yang ekstrem. Ketiadaan biaya memaksa Rafa bersekolah hanya dengan sendal jepit, bahkan kerap bertelanjang kaki. Mau beli baru tapi tidak punya uang, belum lagi papanya Rafa sakit karena kecelakaan kerja. Dimana kata Ibu Kristina Famianti, 44 tahun, ibunda Rafa, saat ditemui awak media di rumahnya, dan lumpuhnya sang ayah sebagai pencari nafkah utama memaksa Kristina mengambil ahli kemudian ekonomi keluarganya. Wanita asal desa Lemusa, Parigi Motong itu menggantungkan hidup dengan mengumpulkan kardus dan barang bekas. Pagi dan sore hari, saat matahari tak sedang berada di puncak terik, Kristina menyisir kawasan sekitar untuk mencari rongsokan yang bisa dijual ke pengepul. Sampai sebesar aku pura-pura, biasanya mau kare basa latin di 14, nanti aku Arif Lahubo.

0: Indonesia. Indonesia keempat. Suara Budaya Nusantara.
1: Kupandang raut wajahmu.

0: Beb, thanks a lot ya Beb, sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb, kamu mau apa Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petenya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Sampai sebut sarar ku prapura, kareba baik komiupura, riumba usai kisahnya viral, keluarga Rafa berpeluang ikut sekolah keluarga Pemkot Palu. Riumba sampai sebut sarar ku prapura, pemerintah kota Palu menyiapkan sejumlah langkah untuk membantu keluarga Rafa, siswa kelas 2 SD sebelumnya viral karena berjalan kaki tanpa sepatu menuju sekolah. Selain memindahkan Rafa ke sekolah yang lebih dekat dari tempat tinggalnya, pemerintah kota Palu membuka peluang bagi keluarga tersebut untuk mengikuti program sekolah keluarga. Riumba Wali Kota Palu, Bapak Hadianto Rashid, mengatakan program sekolah keluarga merupakan salah satu bentuk pendampingan yang dapat diberikan pemerintah sesuai dengan kebutuhan keluarga. Yang mana sampai sebut saran kuprapora, insya Allah keluarga ini kita akan masukkan dalam sekolah keluarga, di mana kata Bapak Hadianto saat ditemui di kompleks kantor Wali Kota Palu, Kelurahan Tanah Modindi. Namun Bapak Hadianto juga menjelaskan bahwa keikutsertaan dalam program tersebut membutuhkan kesadaran dari masyarakat. Ya, menurutnya pemerintah tidak dapat secara langsung memasukkan sebuah keluarga ke dalam program sekolah keluarga tanpa adanya kemauan dari keluarga yang bersangkutan. Dimana sampai saat ini kupra-pura masyarakat harus mendaftarkan diri untuk mengikuti program tersebut. Melalui program sekolah keluarga, Pemkot Palu juga memberikan advokasi dan literasi kepada keluarga agar dapat memahami berbagai kebutuhan yang mereka hadapi. Dinas terkait juga dapat melakukan identifikasi untuk menentukan bentuk penguatan yang sesuai bagi masing-masing keluarga. Di mana sampai subuh sarar kupra-pura, dinas juga mampu memetakan kebutuhan-kebutuhan penguatan yang diberikan kepada peserta sekolah keluarga. Selain pendampingan keluarga, pemerintah Kota Palu juga sebelumnya telah mengambil langkah konkret terkait pendidikan Rafa. Rafa kini telah dipindahkan ke SDN Impres Kawatuna, dinilai lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Langkah konkretnya, kita sudah mengalihkan ke sekolah yang lebih dekat. Langkah itu sudah diambil oleh Pak Kadis. Dan pemerintah Kota Palu juga akan terus memantau kondisi Rafa dan keluarga. Dinas terkait akan menyambangi kediaman keluarga Rafa untuk melihat kebutuhan yang dapat diberikan pemerintah.

0: Saya jadi bingung. Semua orang berbicara soal naik level. Tapi kenapa saya masih begini-begini saja sih?
1: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan. Nunggu gajian, habis lagi.
2: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
0: Ya terus caranya gimana?
2: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
1: Apakah tidak ribet?
2: Ya tidak, banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
0: Serius?
2: Serius, tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
1: Berarti kita juga bisa naik level dong.
2: Betul sekali, kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
0: Ayo guys, saya mau cuma mulai dari sekarang nih.
3: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

umum adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, tari remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari remo pun mulai beralih dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.

0: Saya Tinti Sapu Alima, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Sarara menjelang perayaan HUT RI ke-81 Kapolres Morowali AKBP Reza Khomeini mengajak masyarakat ikut mengambil peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Ajakan tersebut disampaikan seiring dengan ditingkatkannya kegiatan rutin di tingkat KRYD oleh Polres Morowali bersama Polsek Jajaran pada malam hari. Menurut Reza, menjaga situasi Kamtibmas bukan hanya menjadi tugas kepolisian, tetapi membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Ia meminta masyarakat turut menjaga ketertiban selama berbagai kegiatan menyambut dan memperingati HUT RI. Masyarakat juga diingatkan untuk segera melaporkan apabila mengetahui adanya potensi gangguan keamanan di lingkungannya. Kareba Kaufuna. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah memperkuat pengawasan internal dan penegakan disiplin pegawai untuk mencegah terjadinya pelanggaran sekaligus menjaga kualitas pelayanan pemasyarakatan. Kepala Kanwil Ditjen Pas Sulawesi Tengah Herman Mulawarman mengatakan pengawasan harus berjalan beriringan dengan penguatan integritas aparatur. Menurutnya integritas tidak cukup hanya menjadi aturan tetapi harus diterapkan sebagai budaya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Herman menyampaikan hal tersebut saat jajaran Kanwil Ditjen Pas Sulteng menerima penguatan mengenai pengaduan terintegrasi dan penegakan disiplin pegawai dari Inspektur Wilayah 3 Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sampai sufu sarara fesiamo kariba salia tinti sapu alima yakwani popia fai kami panjili ri kariba salia tinti sapu alima.

0: Ya, kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Lain deh bang dari tentu turun aku, ane mau buat dulu sama dia harus tenaga bunja, kagak jadi buat. Bang Maria keberakan aku, nama gak tepuk sampai suruh sama kapal.
2: Komiu Danan Talingai, Pro Ampa RR Palu.

0: Edukasi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lagu-lagu dangdut Indonesia kini hadir di Prompat. Request lagu-lagu dangdut favorit Komiu di sini.
3: Request lagu-lagu dangdut favorit Komiu.
2: Mange Pedade Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le. Setiap hari pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Mange Pedade Dangdut, lagu-lagu dangdut terkini ataupun klasik Komiu simak di sini. 97,5 FM. Prompat RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.

Oke, sampai subuh saranaku. Pura-pura assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita berjumpa lagi sore hari ini. Saya Warni akan temani Komio di Mangepeda di Dangdut 2 jam ke depan ya. Mudah-mudahan kita sehat semua dan juga kita bisa terhibur sore hari ini. Yang suka dengar lagu-lagu dangdut, silakan bergabung bersama Pro 4 RRI Palu di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811 456 03875. Dan baik, sudah ada yang bergabung ya. Yang Naboto dicoba lagi ya teleponnya. Siapa ini terputus, boleh dicoba kalau kita berdangdut. Baiklah. Terputus lagi. Silakan 421621 dan juga di 0811 456 03875. Ya, kalau memang kita mendengarkan irama musik, itu artinya kita bisa rileks, kita bisa happy, apalagi menikmati akhir pekan ya. Dan baik, kita akan coba dulu dengan dangdut berikutnya sambil kita menanti yang mau bergabung bersama kami.

0: Wow, dangdutnya. Dan baik sahabat budaya, selamat sore semuanya yang tengah menikmati akhir pekan pada sore hari ini. Sekali lagi kami ajak Komio berdangdut sore ini ya. Kalau mendengarkan irama dangdut identik dengan kita melakukan gerakan-gerakan ya. Oke, kita menyapa. Halo, Mangi Pidadi Dangdut.
1: Ya, aku dangdut tersejati, Le. Selamat sore, Mbak Warni.
0: Selamat sore, Kadri.
1: Iya, betul sekali, Mbak Warni.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Rifin Elvira.
0: Judul?
1: Judulnya Giba.
0: Giba?
1: Iya. Oke, makasih Mbak Warni. Selamat bersama keluarga. Selamat sore.
0: Selamat sore. Giba, aduh, jangkau mio bagi Giba, Le. Halo, Mangi Pidadi Dangdut. Halo, mana suara? Halo, tunggu dulu, di mana suaranya Komio? Halo, halo. Wow, di mana ini Le? Tunggu dulu ya, ini ada yang tidak connect di sini. Tunggu dulu. Ya, halo, halo. Mana suaranya Ibu Ani ini? Kenapa so hilang suaranya Ibu Ani ini? Mana yang muncul ini? Coba. Tapi jauh. Iya, maksudnya tidak keluar di sini. Jauh. Jauh toh? Sudah. Apa? Ya Ibu Ani lagu apa? Ay, tidak dapat dengar Le. Tidak kedengaran, apa ya? Coba Bu Ani masuk di 421621 ya. Baik-baik, siap. Terima kasih. Sate tahu apa yang terjadi ini, Le?
2: Yang ini, Kak.
0: Iya, coba saya tes lagi ya. Iya, halo. Waalaikumsalam. Aduh, saya tidak dapat dengar, Le. Ya, saya coba. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mang Pidadi Dangdut.
3: Ya, aku dangdut terjati, Le.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Enal ini, temannya Bu Angkari.
0: Enal, lagu apa?
3: Lagunya Fiesta Pasti Berakhir.
0: Apa?
3: Fiesta Pasti Berakhir. Roma Irama itu.
0: Cinta Pasti Berakhir.
3: Fiesta Pasti Berakhir.
0: Oh, Pesta. Pesta Pasti Berakhir. Oke, nanti dicarikan ya.
3: Fiestanya Joni itu. Ya, oke. Assalamualaikum warni.
0: Waalaikumsalam. Kamu yang jelas-jelas. Memang kok mau kasih suara. Pesta Pasti Berakhir. Coba Komio masuk di 0811, saya mau coba dengar dulu. Karena tadi ada gangguan ya, waduh gimana ini ya. 421621 dan juga di 0811, coba Komio masuk ya, saya mau tes. Tes. Apakah bisa? Mudah-mudahan. Nah ini saya mau coba dulu. Halo.
4: Halo.
0: Nah itu dia. Apa yang terjadi tadi dengan Mira Palolo?
4: Iya.
0: Oke, Mira lagu apa?
4: Lagunya Iris Susan, Muara Kasih Bunda.
0: Muara Kasih Bunda, oke.
4: Oke, terima kasih Kak Warni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, tadi karena tadi ada gangguan sedikit ya. Dan juga Komio bisa saksikan siaran kita di live TikToknya Pro 4 RRI Palu ya. Baik, sambung menyapa lagi. Halo, Mangi Pidadi Dangdut.
5: Halo, ya aku dangdut sejati, Le.
0: Iya, Ibu Trimedian.
5: Iya.
0: Lagu apa?
5: Lagunya Mutiara Cinta.
0: Mutiara Cinta.
5: Iya.
0: Oke.
5: Nah, oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih dan selamat sore. Jangan kemana-mana Komio, tetap di sini ya. Kita ke lagu dulu.

0: Sampai jumpa saudaraku, para-para sahabat budaya, Mang Epi dari Dangdut Keruan Dengar Kumyo, kita lanjutkan lagi ya. Kita buka lagi layanan teleponnya di 421621 dan juga di 0811 456 0387 5. Halo, Mang Epi dari Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum. Ya, aku Dangdut Tersejati leh.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Bunda Ani di Pandere.
0: Oke, Ibu Ani, lagu apa?
1: Lagu Reski, Berkali-Kali.
0: Berkali-Kali.
1: Iya, terima kasih Mbak Warni.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, Mang Epi dari Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Ibu Ati ya?
2: Iya.
0: Ibu Ati Pantere juga?
2: Iya.
0: Silakan, lagu apa?
2: Lagunya Curang.
0: Curang?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Iya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih buat Ti yang ada di Pandere. Di belakangnya Ibu Ati yang terputus tadi, boleh dicoba lagi sebelum saya ke lagu ya. Silakan saja. Halo, Mang Epi dari Dangdut. Iya, dengan siapa ini?
3: Pandere.
0: Lagu apa?
3: Elvi.
0: Judul?
3: Turut Jerai.
0: Apa?
3: Elvi Surat Jerai.
0: Surat Cerai?
3: Iya. Elvi yang membawa.
0: Iya, nanti dicarikan ya.
3: Iya, terima kasih Mama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, karena lagunya Roma sudah banyak, jangan lagi minta lagu Roma ya.

0: Rita Sugiarto kita tinggalkan. Dan baik, kita menyapa dulu yang sudah bergabung di live TikToknya Pro4 RRI Palu. Ada Mas Riani Sahib, selamat sore Mbak Warni. Ya aku dangdut tersejati le, selamat sore. Request lagu Boneka dari India by Elia Kada. Makasih. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya. Dan baik, kita menyapa lagi. Halo Mang Ipeda di Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Dangdut tersejati.
0: Iya, dengan
1: Warni di Labuan Pani, Mbak.
0: Warni. Ini Mbak Warni juga. Warni B. Oke, lagu apa?
1: Elvi Sukaya sih, Seujung Kuku.
0: Seujung Kuku.
1: Iya.
0: Baik. Ya,
1: terima kasih Mbak Warni.
0: Iya, sama-sama. Warni juga namanya ya, Warni B yang ada di Labuan Pani, Mbak. Berarti tetanggaan dengan Sian kali ya. Oke, di belakangnya Komio. Halo, Mang Ipeda di Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut Terjati.
0: Ibu Astria, lagu apa?
1: Dibohongi.
0: Siapa yang bawa?
1: Devi Safira.
0: Oke.
1: Terima kasih, Mbak Warni.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan?
2: Dengan Warno.
0: Siapa?
2: Ya Warno.
0: Nama baru Komio lagi, Joni.
2: Iya, Joni. Tadi ada dari Warni, Warni A, Warni 2.
0: Warni A, Warni B. Penyiarnya Warni.
2: Jadi ini Warno.
0: Yang nelpon juga Warni. Jadi Warni
2: A,
0: Warni
2: sama. Beda, berkembang tapi beda.
0: Itulah aku. Lagu apa? Lagu apa?
2: Lagu Caca Andika.
0: Judul?
2: Hangir, hangir.
0: Hangir?
2: Ada gantungan baju.
0: Gantungan baju.
2: Yo, Alex Hanger. Makasih Mbak Warni. Yeah. Sampai lalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jangan Komio ikut-ikut lagi bikin nama baru. Ya, kita ke lagu dulu ya. Baik, kita dengarkan dulu lagu ini.

0: Oke, sahabat budaya dimanapun Komio berada. Ya, oh sorry. Ada yang WA rupanya. Baik, kita buka lagi layanan teleponnya. Halo, Mang Epeda Dedang, Dut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Sedang
0: yeah.
1: Di
0: Iya. Oke, silakan lagu apa?
1: Lagunya Mejizek.
0: Iya? Yeah?
1: Lagunya Mejizek.
0: Judul?
1: Kodrat.
0: Kodrat.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, Mawar, salam sehat. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Yeah. Kodrat. Halo, Mang Epeda Dedangdut. Halo.
2: Halo, selamat.
0: Iya, Ibu Sarina, silakan.
2: Ya, aku dan Dusan Jati, Le.
0: Iya. Lagunya?
2: Imam Syafi'i.
0: Judul?
2: Seminggu di Malaysia.
0: Seminggu di Malaysia. Baik.
2: Oke, terima kasih Mawardi.
0: Iya.
2: Salam sehat, selamat sore.
0: Selamat sore. Halo, Mang Epeda Dedangdut.
3: Ya, aku dangdut tersejati.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Sian.
0: Sian lagu apa?
3: Lagunya Happy, Cintaku Klepek-Klepek.
0: Cintaku Klepek-Klepek.
3: Iya.
0: Baik.
3: Terima kasih Mbak Warni, selamat sore.
0: Selamat sore. Waduh, banyak yang antri sore hari ini. Jangan kemana-mana, kita masih punya waktu sampai di jam 17.

0: Baik, terima kasih sahabat budaya Komio yang masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu. Setelah kita simak ada beberapa buah lagu dan Ramla Ruslan Ramla. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Warni. Boleh putarkan lagu Rita Ikhlas? Baru saja saya putarkan ke ruang dengar Komio ya. Kemudian ada siapa ini tuju? Yaku Rikot ya. Ya, aku dangdut tersejati le, request lagu dangdut masa kini dari Ozi Saputra. Terima kasih, nanti saya coba carikan lagunya ya. Berikutnya ada siapa ini? Mas Suri Mbak Warni Bonika. Oke, kita sudah hadirkan juga. Terima kasih yang sudah gabung di live TikToknya Pro 4 RRI Palu. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ini banyak yang masuk ya. Dan waktu kita terbatas. Terima kasih dan baik. Saya mau menyapa dulu. Halo, Mang Epi Dadi Dangdut. Halo.
1: Halo, selamat sore Mbak Warni.
0: Selamat sore. Siapa Kumiu ini? Akmal.
1: Ah, iya.
0: Karumba, silakan lagu apa?
1: Lagunya Rapper Ramon.
0: Judul?
1: Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidup ke, oke.
1: Oke, terima kasih Mbak Warni.
0: Iya.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Baiklah, kita terima. Ini karena

0: Baik, sahabat budaya, terima kasih sudah mendengarkan Perempat RRI Palu karena kita dibatasi oleh waktu. Semoga bisa terhibur di kesempatan sore hari ini, dan terima kasih juga yang sudah gabung di live TikToknya Perempat RRI Palu. Ya, selamat sore semuanya, selamat menikmati akhir pekan. Ya, Mangai Pida di Dangdut Keruan Dengar Kumiu, kami cukupkan sampai di sini dan selamat sore.
1: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

Kareba Pamulana sampai Sufu Sarara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah memperkuat pengawasan internal dan juga penegakan disiplin pegawai untuk mencegah terjadinya pelanggaran sekaligus menjaga kualitas pelayanan pemasyarakatan. Kepala Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah Herman Mulawarman mengatakan, pengawasan harus berjalan beriringan dengan penguatan integritas aparatur. Menurutnya, integritas tidak cukup hanya menjadi aturan, tetapi harus diterapkan sebagai budaya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Herman menyampaikan hal tersebut saat jajaran Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah menerima penguatan mengenai pengaduan terintegrasi dan juga penegakan disiplin pegawai dari Inspektur Wilayah 3, Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Hendro Tri Prastyo. Kareba Kaufuna. Berbagai jenis buah musiman seperti manggis, langsat, rambutan hingga durian mulai banyak dijajakan oleh pedagang kaki lima di sejumlah jalan di Kota Palu. Salah satu kawasan yang mulai dipenuhi pedagang buah sepanjang Jalan Veteran Kota Palu, para pedagang memanfaatkan sisi jalan trotoar untuk menawarkan dagangan kepada masyarakat yang melintas. Aneka buah yang ditawarkan terlihat segar dan menarik perhatian pembeli. Salah satu pedagang mengatakan, Muhlis, pedagang manggis saat ditemui RRI di lapaknya seputaran Veteran Palu mengatakan musim buah menjadi salah satu kesempatan bagi pedagang untuk meningkatkan penjualan. Menurutnya, manggis menjadi salah satu buah yang cukup banyak diminati masyarakat karena rasanya yang manis dan segar. Selain manggis, ada buah langsat, rambutan, durian yang dijual dengan harga yang bervariasi. Kehadiran pedagang musiman ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan buah segar tanpa harus pergi jauh ke pasar. Sampai sepemisahan Rafis, ya mau kariba salia tinti sapu papitu. Ya kuwani popia fai kami panjili, ri kariba salia tinti sapu sasio.

0: kalian mau jalan-jalan kemana kita?
1: Ke taman kota itu, Dan. Ada kegiatan sosialisasi tentang lingkungan.
0: Ayo kita ke sana, tapi naik motor saja. Astaga, Ian. Coba kau lihat itu mobil di depan. Enak sekali dia bawa buang kulit pisang sembarangan.
1: Ya, astaga.
0: Dikira jalannya setau.
1: Yoleh.
0: Kayaknya mobil itu menuju tempat yang sama dengan kita, Ian. Cantik-cantik, tapi di mobilnya tidak ada tempat sampahnya. Bawa buang sembarangan di jalan raya lagi.
1: Sudah, Yoyas. Nggak usah kesal begitu.
0: Bagaimana teh mau kesal? Itu kulit pisang hampir saja kena kita. Untung bukan kulit durian.
1: Sudah, Yoyas.
0: Sudah, Jodan. Kok pergi Jo sama cewek-cewek itu?
1: Jangan marah.
2: Meskipun tampak sepele, perilaku membuang sampah di jalan raya menandakan karakter yang buruk. Siapapun kita, mungkin pernah membuang sampah sembarangan di jalan raya. Untuk mengatasinya, peraturan memang perlu, namun perubahan perilaku lebih utama.

0: Ayo, mau kemana?
1: Kok tiba-tiba?
0: Kok apa? Nah, mau kemana kamu?
1: Kok Bapak ada di sini sih?
0: Ya memang saya ada di sini lagi jaga. Kan sudah ada rambu larangan memutar di sini. Kenapa masih melanggar?
1: Kan nggak ada yang lihat, Pak.
0: Aduh, sudah, kamu saya tilang. Sekarang ikut saya ke pos.
2: Masa mau tertib saja harus ada yang melihat dan jagain sih? Malu dong sama diri sendiri. Karena berlalu lintas menyangkut tentang nyawa dan keselamatan diri, maka sangat penting untuk selalu tertib berlalu lintas.

Selamat sore semuanya, selamat menikmati akhir pekan. Cuaca Kota Palu seharian ini napane yo. Sampai saat ini ya sudah menunjukkan pukul 17.25 menit waktu Indonesia Tengah. Sang mentari masih belum tenggelam rupanya ya. Wow. Senang ya bisa menikmati suasana sore seperti ini. Ada yang sudah jogging, ada yang menikmati suasana bersama keluarga ya. Wow, senang dan bahagia kalau kita bisa menikmati akhir pekan itu dengan kebersamaan. Karena kenapa? Seminggu sekali momen yang kita tunggu-tunggu, apalagi rekan-rekan operasional ya. Seminggu sekali itu libur, wow, sangat bermanfaat sekali. Karena kenapa? Itu yang kita tunggu-tunggu, banyak pekerjaan, banyak hal baru, banyak rencana yang ada di benak kita. Wow, hari Minggu, hari libur itu intinya menyenangkan ya. Karena kenapa? Relax kita sejenak dari beban pekerjaan. Dan baik apapun itu sahabat muda, sebenarnya kita harus bersyukur ya. Kita bisa menikmati hari ini dengan sehat ya. Kita bisa beraktivitas, terutama krusial karena jam libur kita berbeda ya. Apalagi kalau hari Minggu itu, wow, pekerjaan gak habis-habis ya. Tapi itulah yang namanya hidup ya. Yang terpenting apa yang bisa kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, perlahan pasti pekerjaan itu akan selesai juga ya. Dan baik, lagu-lagu hiburan ya atau lagu daerah kita teruskan ke ruang dengar Komio yang manjayo-jayo, Ri Palu, Lapangan Watu Lemo, jogging, ada yang bersepeda ya. Bersepeda itu memang bagus untuk kesehatan kita, di mana otot kita menjadi lentur ya, dan juga tidak perlu banyak-banyak. Di seputaran dalam rumah saja Komio sekarang bisa menikmati olahraga, menonton YouTube dan lain sebagainya. Di teras rumah apa di lobi ya. Segala sesuatu bisa kita lakukan, apalagi ibu-ibu. Wow, kalau ibu-ibu itu jangan dibilang lagi, mulai dari mengatur rumah ya, kemudian juga menyiapkan segala sesuatunya. Nah, itulah peran kita sebagai ibu rumah tangga. Dan baik sahabat budaya, kita lanjut dengan lagu-lagu berikutnya.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Anda saat berkendara dan berpikir sebelum bertindak. Ingat, kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Bukan hanya kita yang punya kepentingan di jalan. Mari saling menghargai dengan sesama pengendara lain.

Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal

Sahabat Muda, selanjutnya kami jumpai saudara-saudaraku umat muslim sesaat lagi jelang sholat maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Kita akan bergabung dengan program Satu Palu, akan diawali dengan persembahan lagu-lagu bernuansa Islami.

Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah salat." Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan Dia lebih mengetahui, "Periksalah salat hambaku, cukupkah atau kurang?" Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, "Periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan salat sunnah?" Jika mempunyai amalan salat sunnah, kemudian Allah berfirman lagi, "Cukupkanlah kekurangan salat fardu hambaku itu dengan salat sunnahnya." Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak salat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah salat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah.

Pendengar Pro 1, baru saja kita mendengarkan kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan, perbuatan baik yang kita lakukan hari ini, esok dan seterusnya akan menjadi amal jariah kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

0: Tidak kok, Bu.
1: Lalu ini apa yang kamu bawa? Kamu tidak lihat di sini sudah tertulis dilarang buang sampah. Kenapa masih buang sampah di sini? Atau kamu ini yang selalu buang sampah di sini ya?
0: Tidak, Bu. Saya baru kali ini kok mau buang sampah di sini.
2: Wah, wah. Ada apa ini?
1: Ini loh, Bu. Anak ini mau buang sampah di sini.
2: Benar itu, Dek.
0: Iya, Bu.
2: Loh, kok tidak buang di tempat sampah di ujung jalan sana? Kalau di sini adek buang sampah, pemandangannya nggak enak. Soalnya di pinggiran jalan besar lagi. Bisa-bisa mengeluarkan aroma tidak sedap. Sudah, jangan diulangi ya.
0: Iya, Bu. Saya minta maaf.
1: Dengerin ya. Jangan-jangan nanti kamu ulangi lagi.
2: Nah, untuk Ibu, marah-marahnya jangan diulangi lagi. Membuang sampah di sembarang tempat terkesan mudah dan menyenangkan. Tapi, dampak yang diberikan sama sekali tidak menyenangkan. Hidup bersih dan tidak membuang sampah di sembarang tempat.

Pamulana sampai Sufu Sarara, ribuan pesepeda dari berbagai kalangan memeriahkan Gos Palakawira dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-1 Kodam 23 Palakawira pada hari Sabtu 8 Agustus 2026. Mengusung tema Prajurit Perisai Rakyat Bersama Membangun Negeri, kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat Sulawesi Tengah. Selain diikuti ribuan peserta, panitia juga menyiapkan ratusan door prize. Gowes Palakawira dilepas langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Haji Anwar Hafid MSI didampingi Pangdam 23 Palakawira Mayor Jenderal TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar. Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kodam 23 Palakawira atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Kareba Kaufuna, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sulawesi Tengah kembali memfasilitasi pemulangan seorang pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Sigi yang mengalami persoalan pekerjaan di Malaysia. PMI berinisial Isna, warga desa Sintumu, Kecamatan Palolo, tiba di Bandar Udara Sis Al Jupri Palu pada hari Kamis 6 Agustus 2026. Perwakilan tim perlindungan BP3MI Sulawesi Tengah, Maximilian, mengatakan pemulangan tersebut merupakan tindak lanjut laporan keluarga yang diterima BP3MI pada 20 Juli 2026. Penanganan dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia, PENA. Sampai suhu sarara fisiamu kariba saliatin tisapu sasiu, yakuhani popia faikami panjili.

0: Ya?
1: Ya.
0: Tolong antar Bunda belanja bulanan ya.
1: Ya.
0: Soalnya kelengkapan di dapur sudah habis semua.
1: Oh.
2: Re, Ayah dan Bunda mau pergi belanja ke mall nih. Rere tidak mau ikut, Nak?
3: Tidak, Bun. Rere di rumah saja. Rere takut dilarkan lagi banyak virus corona.
2: Anak pintar. Baik-baik ya di rumah.
3: Ayah Bunda, lindungi aku dari COVID-19. Jangan ajak aku pergi kecuali darurat.

0: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai jumpa saudaraku, pura-pura sahabat budaya. Tidak terasa waktu kita sudah menunjukkan pukul 19 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. T1 Kaili malam hari ini kita akan melihat ada beberapa tradisi unik suku Muna Sulawesi Tenggara. Nah, salah satunya sunat perempuan ya. Nah, ini semua bertujuan untuk mempersiapkan anak perempuan menghadapi kehidupan dewasa dengan bekal nilai-nilai agama, budaya, dan sosial yang kuat. Mengutip dari berbagai sumber, berikut ada penjelasan 3 tradisi suku Muna yang ada di Sulawesi Tenggara. Suku Muna memiliki 3 tradisi unik masih terjaga sampai dengan saat ini. Tradisi-tradisi ini mencerminkan kekayaan budaya dan juga nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun, khususnya dalam membentuk karakter dan juga kepribadian anak-anak perempuan mereka. Ketiga tradisi tersebut adalah Kangkilo atau sunatan perempuan, Katoba ritual pengislaman, dan Karya atau Kaghombo atau pingitan. Masing-masing tradisi memiliki makna mendalam dan tujuan mulia dalam membentuk generasi muda suku Muna, terutama dalam aspek keagamaan, moral, dan juga etika. Yang menarik, ketiga tradisi ini saling berkaitan satu sama lain dalam proses pendewasaan anak perempuan suku Muna. Dimulai dari Kangkilo yang dilakukan sebelum prosesi Katoba, dilanjutkan dengan ritual Katoba itu sendiri, dan diakhiri dengan tradisi pingitan atau Karya. Semuanya bertujuan untuk mempersiapkan anak perempuan menghadapi kehidupan dewasa dengan bekal nilai-nilai agama, budaya, dan sosial yang kuat. Mengutip dari berbagai sumber, ada beberapa penjelasan diantaranya sunat perempuan ya. Tradisi sunat perempuan suku Muna ini dikenal dengan sebutan Kangkilo yang dilaksanakan ketika anak perempuan mulai beranjak dewasa dan dilakukan sebelum prosesi Katoba. Tradisi ini mencapai puncaknya dalam ritual yang disebut Kaghombo. Nah, ini adalah sebuah upacara yang bertujuan untuk menempa para gadis dalam melewati 4 alam kehidupan. Alam arwah, alam misal, alam ajham, dan alam insani. Dalam pelaksanaannya, Kangkilo syarat dengan berbagai nilai luhur. Mencakup nilai-nilai religius, budaya, gotong royong, serta etika dan moral. Sejarah mencatat bahwa tradisi ini berawal dari kedatangan seorang ulama Arab bernama Sayyid Rabamuna. Ia kemudian mengintegrasikan ajaran fikih Islam ke dalam materi pendidikan norma dan ritual Kangkilo. Nah, kemudian Katoba, tradisi ini atau ritual pengislaman atau pengucapan toba, pertobatan, yang dilakukan pada anak-anak suku Muna yang memasuki usia dewasa, yaitu antara 6 sampai 11 tahun. Tradisi ini syarat dengan nilai-nilai agama Islam dan sosial budaya. Dalam tradisi Katoba, anak-anak diajarkan nilai-nilai keislaman, ada nasihat moral, etika, dan juga penyucian diri. Prosesi Katoba mengajarkan beberapa hal penting yang dimulai dengan pengucapan dua kalimat syahadat sebagai bentuk pengakuan keimanan. Nah, anak-anak juga diajarkan untuk menghormati orang tua, di mana ayah dipandang sebagai pengganti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibu sebagai pengganti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya mereka diajarkan untuk menghormati kakak yang diibaratkan sebagai pengganti malaikat Jibril. Nah, serta diajarkan untuk menyayangi adik yang diumpamakan sebagai pengganti seluruh kaum mukminin. Nah, ajaran-ajaran ini menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual yang mendalam dalam diri anak-anak melalui simbolisasi figur-figur penting dalam Islam.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

0: So, kenapa HP ku ini kah? Musuh gak ganti HP, saya belum ada doi. Saya ambil join ini, penawaran pinjol. Lumayan, limit besar, modal kecil. Modalnya KTP saja.
1: Apa? Pinjol? Dari mana lagi idemu itu? Kau sudah tahu kah itu resikonya? Memang cepat cair. Cepat juga nanti kau viral.
0: Bagus toh, dia pakai lama.
1: Hei, jangan kau lincah-lincah ya. Sudah terdaftar belum di OJK itu pinjol?
2: Hati-hati, bahaya pinjaman online ilegal. Pastikan pinjaman online Anda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
3: Sampai sebut saudaraku, pora-pora, kita masih di T1 Kaili sejenak lagi waktu kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kalau tadi ada beberapa tradisi unik suku Muna Sulawesi Tenggara ya. Ada tadi yang namanya sunat perempuan, ada katoba, kemudian yang terakhir ada pingitan. Tradisi pingitan suku Muna disebut karia atau kaghombo. Karia ini merupakan prosesi kurungan bagi perempuan yang telah beranjak dewasa selama waktu tertentu dan tidak diperbolehkan berhubungan dengan dunia luar. Nah, tradisi ini telah menjadi kebiasaan masyarakat di Pulau Muna sejak beberapa abad yang lalu. Tradisi karya bertujuan untuk membekali anak perempuan dengan nilai-nilai etika, moral, dan spiritual. Dan baik sahabat Buddha, itulah tadi ada beberapa tradisi suku Muna yang sangat penting dan ini sangat masih dilaksanakan sampai dengan saat ini. Dan baik, karena kita dibatasi oleh waktu ya, T1 Kaili kami cukupkan ke ruang dengar Komiu. Semoga menambah wawasan kita tentang tradisi adat istiadat dari suku Muna. Sawarni undur diri dan selamat malam, selamat berakhir pekan.

Baju adat Ngembe adalah baju adat khusus wanita atau remaja putri yang dikenakan pada saat pesta atau upacara adat. Baju adat ini memiliki bentuk yang unik, yakni segi empat dengan kerah bulat dan blus longgar yang panjang sampai ke pinggang. Penggunaan baju adat Ngembe seperti penutup dada, anting panjang, kalung beruntai, dan juga gelang panjang. Sebagai bawahan, baju adat ini dilengkapi dengan sarung tenun Donggala atau Buya Sabe Kumbaja.

0: Karebasalea, Tinti, 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai subuh sararah Polres Morowali meningkatkan pengawasan terhadap sejumlah titik yang dinilai rawan gangguan keamanan menjelang perayaan HUT RI ke-81. Pengawasan dilakukan melalui kegiatan rutin yang ditinggalkan digelar pada malam hari oleh Polres Morowali bersama Polsek Jejaran. Patroli menyasar sejumlah lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat seperti pusat keramaian, jalur utama, objek vital, kawasan permukiman, serta lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpulnya warga. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah gangguan Kamtibmas sekaligus memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas menjelang perayaan HUT kemerdekaan dengan aman.

Terebak Opuna sampai Suvu Sarara, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Alamajido bersama Bupati Toli-Toli Amran Yahya mengecek harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Susumbolan, Kabupaten Toli-Toli pada Sabtu 8 Agustus 2026. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dan harga komoditas tidak mengalami lonjakan. Reni dan Amran tiba di Pasar Susumbolan sekitar pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah bersama Ketua DPRD Toli-Toli Sri Yanti Daeng Paremba dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Toli-Toli. Rombongan kemudian berkeliling pasar dan memantau sejumlah komoditas seperti beras, minyak goreng, telur, daging, ikan, dan sayuran. Sampai jumpa Sarara, Vesia Mokareba Saleatinti, Ruapuluh, Anteyaku, Lili Lestari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sampai subuh sararaku dimanapun kumiu berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani kumiu di malam hari ini, edisi hari Minggu ya, tanggal 9 Agustus 2026, dan saya akan menemani kumiu sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar kumiu? Sampai subuh sarara. Saya berharap kumiu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sampai subuh sarara. Tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita ada di acara Request Lagu Nusantara, di mana kumiu bisa bergabung di 0811 4560 3875 atau di 4216 21. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mbak Lili?
0: Alhamdulillah baik Bunda. Apa kabar Bunda?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagu Manado.
0: Lagu Manado, apa itu judulnya?
1: Papa Coba Ditinggal.
0: Hah?
1: Iyalah.
0: Apa judulnya tadi?
1: Kasih lewat dulu mobil.
0: Kasih lewat dulu itu mobil. Cepat itu mobil lewat. Lama sekali.
1: Papa Soka Si Tinggal.
0: Kapal Soka Si Tinggal?
1: Papa Soka Si Tinggal.
0: Oh, Papa?
1: Iya, bukan kapal.
0: Oh, Papa. Papa Soka Si Tinggal?
1: Iya.
0: Aduh, bukan main itu Papa.
1: Sampai hati Papa.
0: Sampai hati sekali. Aduh.
1: Ya, oke, okay, dan salam sehat selalu.
0: Iya, terima kasih.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Maspa sudah request lagu tadi ini. Lagu Manado ya. Papa Kasih Tinggal. Aduh, bukan main. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini Bapak?
2: Dari Bale.
0: Dari Bale, Pak Israel. Pak Israel.
2: Il.
0: Aduh, Bapak apa kabar ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi, mau dengar lagunya siapa ini dan Bapak?
2: Lagunya Didi Kempot.
0: Didi
2: Kempot.
0: Kempot, judulnya apa itu?
2: Nah, judulnya Cicarowo.
0: Cicarowo. Rowo, oke, Cicarowo, Cucarowo, bukan
2: Bunda Maspa.
0: Bagaimana Bapak?
2: Asal jangan sampai dikasih tinggal Papa itu, Bunda Maspa.
0: Itu sudah, aduh, bukan main.
2: Sedih juga saya di sini buat dengar ini.
0: Senakan Bapak sedih apalagi saya mendengarkannya, aduh. Siksa itu hati.
2: Oke, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Iya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Israel yang ada di Bale. Semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request lagu Nusantara.
0: Iya, dengan Abi Adam. Apa kabar dirimu Abiku?
3: Kabar baik Umiku.
0: Aduh. Jadi
3: Papa masih di sini, enggak kasih tinggal. Orang Papa tidak kemana-mana.
0: Itu sudah. Aduh, bagaimana tidak pergi makan nasi kuning, Papa? Eh.
3: Lah, Papa tidak pergi.
0: Aduh. Jadi pergi sudah.
3: Mau kemana juga lah Papa itu?
0: Lagunya siapa ini? Cepat sudah.
3: Lagu Bugis boleh.
0: Ah, lagu Bugis. Judulnya apa itu?
3: Nah, dengar bye-bye ya.
0: Nah, dengar. Berarti panjang ini judulnya.
3: Mapoji.
0: Aha.
3: Balolipa.
0: Ya Allah.
3: Bukan cuma Balolipa loh ya.
0: Oh, ada juga Mapoji.
3: Iya.
0: Balolipa dari.
3: Kalau Balolipa kasih gilirannya Pak Udin saja nanti.
0: Mapoji Balolipa dari Irma ya.
3: Iya ada toh.
0: Ah, ada untuk dirimu. Okay. Abiku.
3: Terima kasih umiku.
0: Iya sama-sama abiku.
3: Lah Papa pergi dulu, assalamualaikum.
0: Jangan lama-lama nanti. Sudah tahu apa yang mau bilang. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ai, itu toh. Gara-gara Papa ini. Aduh. Lanjut lagi. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Request lagu Nusantara bersama Lili Lestari yang baik hati.
0: Masya Allah, luar biasa memang. Bung Kandri, apa kabar dirimu ini?
4: Alhamdulillah baik, lagi santai.
0: Aduh, lagi santai menikmati bulan purnama kah?
4: Ya, bisa-bisa saya, belum ada bulan.
0: Oh, belum ada bulan.
4: Bulan kalau diambil aja mahasiswa.
0: Oh. Aduh tunggu dulu, lagunya Papa tadi sota lewat, mana sih? Sota putar lagunya Papa.
4: Oh sota putar.
0: Aduh, tunggu. Oke, mau dengar lagunya siapa ini?
4: Lagu Minang.
0: Lagu Minang, judulnya apa itu?
4: Rusak Bakawan, Aramuak Bacinto.
0: Aduh, pelan-pelan rusak.
4: Rusak Bakawan,
0: Aramuak
4: Bacinto.
0: Rusak Bakawan, Ramuak Bacinto dari iya. Fauzana.
4: Iya, jangan susah sampai kawan nanti di kelebuhi.
0: Oh, begitu.
4: Iya. Oke, makasih.
0: Oke, terima kasih juga. Iya, saya selalu juga dirimu. Iya,
4: semoga aku bersama pasangannya.
0: Oke, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai subuh sararah, kita langsung saja ke lagunya dari Tilman Sister yang berjudul Papa Kasih Tinggal. Semoga bisa terhibur ya untuk Komio yang sudah merequest maupun mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Ibu Waspah, sehat selalu bersama keluarga yang ada di Sibalaya.

0: saja.
1: Kenapa, Nak?
0: Rita mau nikah saja, Bu. Kasian ibu sama bapak. Rita hanya bisa jadi beban.
1: Jangan, jangan, Nak. Ibu dan bapak sekolahkan kamu agar kelak kamu bisa merubah keadaan ekonomi kita. Jangan seperti bapak dan ibu yang hanya lulusan SD dan bisanya kerja serabutan, Nak.
0: Tapi, Bu, buat makan sehari-hari kita saja kan susah. Belum lagi biaya kuliah Rita sama biaya sekolah adik-adik.
1: Sudah, kamu cukup sekolah dan belajar yang rajin saja.
2: Semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wiku Agung Nusantara.
0: Iya, betul sekali dengan Bapak.
1: Dengan
0: Bapak siapa? Coba. Masih mau pikir lagi.
1: Pak Akmal.
0: Oh. Aduh, Pak Akmal di Labuan. Labuan, bagaimana bersama Bunda tercinta? Apakah sehat-sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Oh, jadi mau dengar lagunya siapa ini? Jangan bisik-bisik tetangga ya.
1: Lagu kita sendiri, lagu Kaili.
0: Oke, lagu Kaili judulnya apa itu?
1: Gunung Teh Apu.
0: Apa?
1: Unun Teh Apu.
0: Unun Teh Apu.
1: Iya.
0: Saya cari dulu Unun Teh Apu. Oke.
1: Oke, ada?
0: Ada. Apa judulnya judul? Okay, apa terima. Apa artinya juga?
1: Unun Teh Apu.
0: Api dan
1: iya,
0: air.
1: Api dan asap.
0: Oh, api dan asap. Oh iya. Oke, dan terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali.
0: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bapak Akmal dan juga Bunda Fian yang ada di Labuan. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Bapak?
2: Dari Papa.
0: Dari Bapak. Dari Papa. Papa iya. Di Sibalaya ya.
2: Iya.
0: Oke, Bapak.
2: Papa suka dikasih tinggal.
0: Papa suka setinggal.
2: Iya.
0: Aduh. Papa ini juga bagaimana suka kasih tinggal Mama, Jadi, bagaimana kabar ini Bapak?
2: daripada
0: aduh, jadi so pasrah ini Dan. Aduh, Bapak mau dengar lagunya siapa ini Dan?
2: Lagu Bugis, minta tolong satu lagi.
0: Oke, lagu Bugis.
2: Ini juga terlalu rapi.
0: Oh, saya kira Balolipa lagi.
2: Bisa juga.
0: Oh, bisa juga, tapi untuk ini malam jangan dulu. Begitu. Apa tadi judulnya Bapak?
2: Sidi Juta Telu Rapi.
0: Sidi Juta
2: Telu Rapi.
0: Telu Ratu. Oke.
2: Itu hiburan dikasih tinggal itu.
0: Oh begitu. Oh ya ya ya ya, jawabannya Dan ini.
2: Terima kasih Umi.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bapak Udin ya yang ada di Sibalaya. Sehat-sehat ya Bapakku. Oke, lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
3: Halo juga.
0: Iya, halo.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya, betul sekali Bapak.
3: Itu bagaimana dengan sama Mama yang kasih tinggal Papa?
0: Tunggu, dengan siapa dulu ini?
3: Lu sudah mau bilang tadi kan Papa kasih tinggal, bagaimana kalau Mama yang kasih tinggal? Papa stres.
0: Kacau dunia gara-gara Papa ini, aduh.
3: Itu Pak Erick tadi, coba bilang dia, bagaimana kalau Mama yang kasih tinggal dia?
0: Itu sudah. Langsung banjir kira-kira,
3: Stres. Itu baru Papa. Nah, bagaimana kalau Mama yang kasih tinggal?
0: Itu sudah, aduh.
3: Itu mana ancur, mana, Itu. Oke, dari Arnold ya, mungkin
0: saya. Saya sampai bisa bilang apa-apa lagi kalau so begitu.
3: Ya, kan, Pak. Itu Udin. Udin bilang 1.300.000. Bukan uang panai itu. Ibu Fatma, apa Ibu Mas?
0: Ah, itu.

0: cerillita tan grande.
1: Magali. Okay, jadi, lagunya siapa ini?
0: Tetap Ternate.
1: Oke, lagu.
0: Hitung-hitung kita di Palu, dari sampai pulang Ternate. Bapak tuh kasih tinggal. Bagaimana kalau mama yang kasih tinggal dong? Terus padam itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ibu Mas Pah, tanggung jawab ini Ibu Mas Pah. Saya rasa kincin, aduh. Aduh, lanjut lagi, halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul sekali, dengan siapakah ini?
2: Dengan Mama.
1: Mama siapa?
2: Mamanya aku mah.
1: Aduh, minta tolong saya. Aduh, dengan siapa ini? Dengan Mbak
2: dengan
1: Sian. Mau dengar lagunya siapa ini? Aduh.
2: Oh, kalau saya mau ke Bali saja.
1: Oh, mau ke Bali. Oh.
2: Ada solikasi tinggal Papa.
1: Itu sudah. Aduh. Bali, judulnya apa
2: lagu
1: itu?
2: Bali judulnya Tiang Demen.
1: Apa?
2: Tiang Demen.
1: Tiang Demen.
2: Iya, nanti tanyakan sama Mbak Warni apa artinya.
1: Ya, Ibu Warni so pulang mau tanya akan, aduh.
2: Iya.
1: Oke, dan nanti saya putarkan Bunda nanti ditunggu ya.
2: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa ya. Aduh, langsung saja ya kita ke lagu. Aduh. Nah, karena waktu juga tidak memungkinkan, saya cukupkan sampai di sini request lagu Nusantara ya pada malam hari ini. Dan terima kasih untuk Komio yang sudah bergabung. Semoga Komio sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Saya undur diri. Tabe.

drama legenda. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu dengan judul Asal-usul Kampung Payong. Asal-usul Kampung Payong.

0: dikisahkan, Kampung Payol awalnya adalah sebuah tanah yang masih kosong dan belum berpenghuni. Menurut cerita, awal mula penduduk di kampung ini adalah orang yang berasal dari Pantai Barat, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Yakni sepasang suami istri dengan satu orang anak. Sang ayah bernama Dai Salah, sang istri bernama Dai Sumandi, dan sang anak bernama Dai Maji. Suatu hari, keluarga ini pergi ke sebuah pulau karang bernama Pulau Napo, terletak di tengah laut. Tujuan mereka ke pulau ini untuk mencari kina. Mereka menggunakan perahu menuju pulau tersebut. Pak Dai Salah meninggalkan perahunya di tepi karang tanpa ditambatkan. Saat keluarga ini memasuki pulau, terjadilah hal yang mereka tidak duga sebelumnya. Perahu yang mereka tumpangi terseret ombak hingga ke tengah laut akibat air pasang. Ketika hari mulai senja, mereka berniat pulang ke kampungnya. Namun, alangkah terkejutnya mereka ketika melihat perahunya sudah tak ada.
1: Hai, di mana perahu kita, Mangke?
2: Oh.
1: Astaga, kenapa tidak ada?
2: Maafkan Mangke, nak. Mangke lupa menambatkan perahu kita. Dan akibatnya, air pasang menghanyutkannya ke tengah laut.
3: Lalu, bagaimana caranya kita pulang, Mangke?
2: Entahlah, Maina. Mangke juga tidak tahu harus berbuat apa.
0: Padai Salat terdiam sejenak. Ia hanya tertegun memandangi gulungan ombak menghempas batuan karang. Dalam hati dia merasa menyesal karena tak menembatkan perahunya ketika memasuki pulau itu. Mereka hanya bisa memohon pertolongan kepada Tuhan agar tidak terendam air laut yang semakin naik.
2: Semoga pijakan karang ini bisa membuat kita tetap aman dari air laut yang semakin naik ini.
1: Iya, Mangke. Yang kita lakukan sekarang hanya berdoa dan memohon semoga Tuhan menolong kita bisa keluar dari pulau ini.
0: Mereka pun menaiki batuan karang yang lebih tinggi. Jelang beberapa saat, tiba-tiba muncullah seekor ikan payol yang secara perlahan-lahan mendekati mereka. Padai Salah yang melihatnya lalu berkata,
2: Wahai ikan payol, jika kamu hendak menolong kami, maka berapatlah ke sini.
0: Ikan payol secara perlahan-lahan merapatkan tubuhnya ke arah Padai Salah sekeluarga. Sekejap, mereka sudah berada di punggung ikan payol. Namun ternyata, ikan payol itu tidak mengantarkan mereka kembali ke perkampungan di mana mereka berasal, melainkan membawa mereka mengarungi lautan selama 7 hari 7 malam. Dan ajaibnya, selama perjalanan itu mereka sama sekali tidak merasa lapar. Di hari berikutnya, ikan payol itu berhenti di suatu tempat dan menurunkan mereka. Tanpa diduga, ikan payol itu ternyata bisa berbicara layaknya manusia.
4: Sampai di sini aku mengantarkan kalian. Pergilah ke hulu dan tinggallah di sana. Satu hal lagi yang harus kalian ingat, saat kalian tinggal di sini, namailah tempat ini dengan nama payol.
0: Ikan itu kemudian pergi, sementara Padai Salah dan keluarganya semakin bingung harus berbuat apa, karena tempat itu nampak tak berpenghuni.
1: Mangke.
2: Iya, nak.
1: Saya lapar.
2: Sebentar, papa akan coba mencari sesuatu untuk kita makan.
0: Setelah melihat sekeliling, Padai Salah tak menemukan apapun. Dia lalu mengajak istri dan anaknya beristirahat sejenak dan akan mencari makanan setelahnya. Baru saja merebahkan tubuh di bawah pohon rindang, tiba-tiba...
2: Hei, apa kalian mencium bau asap ini?
3: Iya, Mangke. Maina juga mencium bau asap.
2: Iya, Maina.
3: Tapi, dari mana asap itu berasal?
2: Ada asap, berarti ada api. Kalau ada api, pasti ada seseorang yang menyalakannya. Hah, tidak salah lagi. Pasti ada orang di tempat ini. Ayo, Maina. Anakku Dai Maji, kita cari sumber asap itu.
1: Ayo, Jo Mangke. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan makanan di sana.
0: Mereka pun bergegas mencari sumber asap itu. Baru saja berjalan beberapa langkah, mereka menemukan perapian yang baru saja dinyalakan. Semakin yakin ada orang di tempat itu, mereka pun mencarinya, namun tak menemukan siapapun di tempat itu. Padai Salah hendak mengambil batang kayu yang masih membara dan ingin membawanya ke tempat mereka beristirahat. Namun tiba-tiba... terdengar suara batuk dan muncullah seorang kakek dari sebuah kebun jagung di dekat perapian itu. Ternyata kakek itu adalah orang Taijo penduduk pertama di tempat itu.
5: Kalian ini siapa? Kok bisa ada di sini?
2: Iya, maaf kek. Saya dan keluarga bukanlah orang jahat. Kami sebenarnya penduduk yang berasal dari Pantai Barat.
5: Lalu apa yang kalian lakukan di sini?
2: Begini ceritanya kek. Kami terdampar di sebuah pulau karang. Dan tiba-tiba ada seekor ikan payol yang kemudian menolong kami. Ya, hingga membawa kami ke tempat ini, kek.
5: Oh, terus kalian ke sini karena asap perapian ini?
1: Iya, kek. Kita hanya mencoba mencari makanan. Dan tidak sengaja mencium bau asap dari perapian ini, kakek.
0: Orang Taijo itu pun menerima mereka dengan baik dan menceritakan tentang tempat itu serta tentang dirinya. Demikian juga Padai Salah menceritakan tentang asalnya sekaligus tentang pesan dari ikan payol yang menolongnya.
5: Begini nak, Edai Salah Le Sumadi cucu Dai Maji, yang berada di sini hanya kami berdua, saya dan istri saya yang menghuni tempat ini. Jadi nak, jika kalian berkenan, kalian bisa tinggal di sini bersama kami.
2: Tentu, kek. Kami sangat bersyukur bisa bertemu kakek di tempat ini.
5: Iya, kalian bisa mengolah kebun yang berada di kaki gunung sana, nak.
2: Tentu, kek. Terima kasih banyak. Sepertinya memang lebih baik untuk kami memulai hidup yang baru di tempat ini.
5: Mudah-mudahan ya, nantinya hasilnya bisa memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari.
0: Setelah tinggal beberapa lama di tempat itu, istri Padai Salah pun merasa jenuh karena merasa sepi. Tak seperti di kampung asalnya, Dondo, di mana dirinya bisa bergaul bersama penduduk kampung.
2: Ada apa, Maina?
3: Mangke, kita kan sudah lama tinggal di kampung ini. Dan hidup kita berkecukupan. Kita bisa bergaul dengan para penduduk kampung. Apalah artinya semua ini, Mangke, jika kita merasakan sepi?
2: Maksud Maina?
3: Mangke, cobalah berusaha untuk mencari jalan keluar agar kita dan tidak merasa sepi seperti ini.
0: Mendengar permintaan istrinya, Padai Salah kemudian pergi ke puncak gunung yang paling tinggi dan mendaki hingga sampai ke titik tertinggi. Dia kemudian memanjat pohon paling tinggi dan melihat di sekelilingnya. Lalu dari situlah dia melihat perkampungan di sebelah barat. Setelah diamati, maka ia yakin itu adalah desa asalnya dulu.
2: Tidak salah lagi. Di sana itu pasti kampung Dondo. Iya, Dondo. Saya harus turun dari puncak ini. Saya harus kabarkan ke istri dan anakku. Maina? Maina?
3: Iya, ada apa, Mangke?
2: Mangke sudah tahu apa yang harus kita lakukan.
3: Benarkah itu, Mangke?
2: Iya.
3: Bagaimana caranya?
2: Begini, kita akan kembali ke kampung Dondo. Mangke bisa melihatnya tadi dari atas gunung itu.
1: Tapi Mangke, kita kan sudah cukup lama tinggal di sini.
2: Iya ya.
1: Lagi pula, kakek itu sudah sangat baik sama kita.
3: Benar juga, Mangke.
1: Apa kita harus meninggalkannya begitu saja, Mangke?
3: Bagaimana dengan hal itu?
2: Tenanglah, Maina. Mangke sudah punya rencana. Jadi, mari kita berpamitan dengan kakek itu.
0: Maka, berpamitanlah Dai Salah dan keluarganya pada orang Taijo itu dengan maksud hendak kembali ke kampung halamannya yang dulu.
2: Begini kek, jadi sebenarnya maksud kedatangan kami ke sini memohon izin untuk kembali ke kampung halaman kami di Pantai Barat. Tapi kami berjanji kek, kami akan kembali ke sini untuk menetap. Sekiranya memang kakek mengizinkan, kami akan membawa beberapa saudara juga warga lainnya untuk ikut bersama kami pindah ke tempat ini kek.
5: Saya sangat senang dengan keinginanmu untuk membawa warga lainnya ingin tinggal di sini. Nah, saya berharap kampung ini akan semakin ramai. Lagi pula, masih banyak tanah yang kosong bisa dijadikan lahan perkebunan Nah, sekaligus tempat tinggal.
2: Terima kasih, Kek. Rencananya, kami akan berangkat besok pagi.
0: Alangkah senangnya Padai Salah dan keluarganya mendengar permintaan mereka diterima dengan baik oleh orang Taijo itu. Keesokan harinya, mereka berangkat menuju desa Dondo. Setibanya di sana, mereka pun bisa bertemu kembali dengan keluarga dan tetangga mereka. Padai Salah pun menceritakan pengalaman yang baru saja dia lalui kepada seluruh warga.
6: Lalu apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kami?
2: Jadi begini, saudara-saudaraku. Tempat yang saya ceritakan ini memang sangat subur. Selain itu juga sangat indah. Kebun kami itu bisa ditumbuhi tanaman apa saja. Subur.
7: Benarkah itu, Daya Salah?
8: Iya, benarkah itu?
5: Iya, betulkah itu?
6: Iya, Pak.
2: Betul. Jadi begini, saya ingin mengajak siapa saja yang mau ikut dengan kami dan menetap di sana, membuka sebuah kampung baru. Nah, di sana masih banyak lahan kosong yang bisa digunakan untuk berkebun, bahkan membangun tempat tinggal.
0: Setelah itu, Padai Salah kembali ke kampung tersebut, diikuti oleh 17 rumah tangga yang terdiri dari keluarga dan tetangganya, untuk pindah ke kampung yang telah diceritakannya. Mereka pun menetap dan membuka kebun sekaligus membuat kampung itu menjadi semakin ramai. Kampung itu kemudian dikenal dengan nama Kampung Payol. Sesuai dengan pesan seekor ikan yang pernah menolong Padai Salah dan keluarganya saat mengantarkan mereka ke tempat tersebut. Hingga saat ini, keturunan Padai Salah tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi ikan payol. Bahkan tidak diperbolehkan untuk menyentuh ikan yang pernah menolong Padai Salah dan keluarganya. Namun Kampung Payol sendiri akhirnya diubah menjadi Si Payol saat Belanda datang. Drama legenda itu. Demikian asal usul Kampung Payol. Para pelakon, ayah atau Mangke, Daya Salah diperankan Mahmudin Usman Jumba. Sang ibu atau Maina Dai Sumandi diperankan oleh Umi Kalsum Jawas. Ivan memerankan sang anak Dai Maji. Orang Taijo diperankan oleh Suwarno Rajahimu. Ikan Payol diperankan Salsabila Dewi. Dan warga diperankan oleh Saridin, Ade Irma Setiani dan Dadang. Narator Nur Fadila. Penyelia musik dan teknik montase Restian Alson Wuala.
9: Alsonnya.
0: Penulis naskah Ikadek Andika. Dan sutradara Abdul Jabar. Sampai jumpa.

0: Ensiklopedia Budaya. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa, sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa pada masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian, sehingga pada masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan, sampai ditemukannya batik cap yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak Megamendung, di mana di beberapa daerah pesisir, pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki. Tradisi membatik pada mulainya merupakan tradisi yang turun-temurun, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia yang sampai saat ini masih ada. Batik juga pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden Soeharto yang pada waktu itu memakai batik pada konferensi PBB. Ragam corak dan warna batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas, dan beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Namun batik pesisir menyerap berbagai pengaruh luar, seperti para pedagang asing dan juga pada akhirnya para penjajah. Warna-warna cerah seperti merah dipopulerkan oleh Tionghoa, yang juga mempopulerkan corak Phoenix. Bangsa penjajah Eropa juga mengambil minat kepada batik, dan hasilnya adalah corak bebungaan yang sebelumnya tidak dikenal, seperti bunga tulip dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah. Termasuk juga warna-warna kesukaan mereka seperti warna biru, batik tradisional juga tetap mempertahankan coraknya yang masih dipakai dalam upacara-upacara adat, karena biasanya masing-masing corak memiliki perlambangan masing-masing.
1: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
2: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
3: Say no to free sex.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
4: Menerima pendapat dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
5: Betul, Kak. Okay. Demokrasi itu kan sistem ya, sistem dari pemerintahan itu ya, di mana kekuasaan itu terletak di tangan rakyat. Jadi artinya demokrasi ini dari rakyat untuk rakyat, ya. Begitu ya Kak Lili ya. Tapi dalam keseharian kita itu sebenarnya kan demokrasi itu nggak harus melulu tentang negara ya. Kita juga sehari-hari juga tetap melakukan demokrasi. Misal kalau saya itu di rumah itu kayak pagi tadi nih Kak Lili, saya itu melaksanakan demokrasi dengan suami saya tentang memilih mau makan apa hari ini untuk pagi ini, seperti itu Kak Lili. Kalau Kak Lili gimana? Tadi udah sarapan belum?
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pelunggu datang cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga serea. Kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Mataram.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hei, kenapa kasihan mukamu murung begitu, Ranga?
1: Iya, Rani, saya ingin pulang kampung.
0: Bukannya sekarang lagi masa pandemi COVID?
1: Tapi, Rani, saya kangen sama ibu.
0: Ya, usah pulang deh. Kalau kau mau pulang, kasihan ibumu. Orang tua itu rentan dengan virus COVID-19. Terus kalau sudah sampai di kampung, kau harus isolasi mandiri juga. Saranku, tak usah kau pulang. Sekarang mana HP-mu? Kita video call ibumu.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nak.
1: Ibu sehat?
2: Iya, Nak. Alhamdulillah sehat. Oh, ada Rani juga rupanya. Apa kabar, Nak Rani?
0: Alhamdulillah, Rani baik juga, Bu. Tadinya Dedi itu mau pulang, tapi Rani larang karena lagi masa pandemi, Bu.
2: Oh, kalau sama ibu, kan bisa telepon atau video call seperti ini.
3: Kasih sayang ibu selalu ada dan melekat dalam diri kita kapanpun, dimanapun, pada situasi apapun. Selamat Hari Ibu untuk ibu hebat di seluruh Indonesia.

Tari Moduai berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada zaman kerajaan di Kabupaten Toli-Toli, tarian ini sering digunakan untuk menyambut para tamu kerajaan yang berkunjung ke Toli-Toli. Tarian ini diiringi dengan menggunakan beberapa alat musik tradisional seperti gendang atau gagandang, kulintang atau gulintang, gong atau pamandi. Sampai sekarang ini, tarian ini masih digunakan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk menyambut tamu daerah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rani, akhir-akhir ini aku sering dengar tuh tentang energi terbarukan. Apa sih itu? Kayak keren gitu dari namanya.
1: Ih Udin, bukan cuma keren, tapi penting sekali itu. Energi terbarukan itu energi dari alam yang tidak akan habis, kayak matahari, angin, sama air.
0: Oh, jadi begitu, bukan kayak bensin yang lama-lama habis ya?
1: Nah, betul sekali, bensin itu bikin polusi lagi.
0: Pantas saja sekarang sudah mulai panas ya, beda dengan dulu.
1: Iya, makanya kita orang harus mulai beralih. Misalnya, pakai listrik dari tenaga surya, di Sulawesi Tengah sudah ada juga.
0: Wah, bisa begitu ya, berarti hitungannya lebih hemat ya?
1: Jelas. Selain hemat, juga bantu jaga lingkungan supaya tetap bersih.
0: Mantap deh kalau begitu. Berarti mulai dari sekarang kita harus hemat listrik juga ya?
1: Iya dong, matikan lampu kalau tidak dipakai. Gunakan energi dengan bijak.
0: Siap, demi masa depan yang lebih bersih. Energi terbarukan, masa depan bersih, mulai dari sekarang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Kumio masih mendengarkan Perompat RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sararah, kita berada di pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pada malam hari ini kita ada di acara Mututuraya. Sampai subuh Sararah.

keagamaan di suku Muna. Sebelum Sarara berbicara tentang kebudayaan Indonesia, kita tidak pernah kehabisan cerita dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki tradisi, bahasa, kesenian, dan juga makanan hingga tata kehidupan masyarakat yang menjadi identitas bersama. Salah satu masyarakat yang memiliki kekayaan budaya yang menarik untuk kita kenal adalah masyarakat suku Muna yang berasal dari Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Dan suku Muna ini memiliki berbagai tradisi yang lahir dari perjalanan panjang masyarakatnya. Ini tradisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kehidupan sosial, tetapi juga bersinggungan erat dengan keagamaan dan juga kehidupan masyarakat Muna, agama dan adat pada banyak kesempatan berjalan berdampingan. Nah, sambil Sarara, nilai-nilai keagamaan ini memberikan pedoman moral, sementara adat menjadi salah satu cara masyarakat menerjemahkan nilai tersebut di dalam kehidupan sehari-harinya. Mayoritas masyarakat Muna memeluk agama Islam, karena itu berbagai tradisi keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat banyak mendapatkan pengaruh dari ajaran Islam. Namun demikian, pelaksanaan tradisi tersebut juga memperlihatkan karakter budaya lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, inilah yang membuat tradisi keagamaan masyarakat Muna menarik untuk dibicarakan. Nah, sampai sebuah Sarara, masuk dan berkembangnya Islam di wilayah Muna membawa perubahan penting dalam kehidupan masyarakat. Islam tidak hanya hadir sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga ini memberikan pengaruh terhadap tata kehidupan sosial, pendidikan, dan juga hubungan keluarga. Ada perkawinan, kematian, dan juga hingga berbagai upacara masyarakat. Nah, dalam perkembangannya, masyarakat Muna ini tidak serta-merta meninggalkan seluruh kebiasaan lamanya, dan sebagian tradisi lokal ini kemudian mengalami penyesuaian dengan nilai-nilai Islam. Nah, disinilah kita bisa melihat sebuah proses kebudayaan yang sangat menarik, karena tradisi yang dianggap sesuai dengan nilai agama tetap dipertahankan, sementara unsur-unsurnya yang dianggap tidak sesuai secara berlahan ditinggalkan atau disesuaikan. Dengan demikian, agama dan juga adat tidak selalu dipegang sebagai dua hal yang bertentangan dalam kehidupan masyarakat. Keduanya ini dapat menjadi pedoman yang saling melengkapi.

Sambil Sarara, salah satu hal yang paling menarik dari masyarakat Muna itu adalah bagaimana nilai agama hadir dalam berbagai tahapan kehidupan manusia. Dan mulai dari kelahiran, masa kanak-kanak, perkawinan, dan juga kehidupan masyarakat hingga kematian, terdapat berbagai bentuk doa, nasihat, dan juga penghormatan kepada orang tua serta kegiatan bersama masyarakat. Pada saat kelahiran seorang anak, keluarga biasanya menyambut kehadiran anggota keluarga baru dengan rasa syukur. Dan nilai keagamaan kemudian hadir melalui doa-doa dan juga harapan agar anak tersebut tumbuh menjadi manusia yang baik, berbakti kepada orang tua, serta berguna bagi masyarakat. Dan kehadiran seorang anak bukan hanya menjadi kebahagiaan bagi orang tua, tetapi juga menjadi bagian dari keberlanjutan keluarga dan juga masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan agama dan juga pendidikan adat ini menjadi sesuatu yang sangat penting.

Samsu Sarara, dalam masyarakat Muslim Muna, khitan merupakan salah satu bagian dari kehidupan keagamaan yang memiliki makna yang paling penting, karena khitan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari ajaran Islam, tetapi juga dapat menjadi momentum bagi keluarga untuk memberikan pendidikan kepada anak. Dalam suasana tertentu, pelaksanaan khitan dapat melibatkan keluarga besar dan juga masyarakat sekitarnya. Ada doa, nasihat, dan juga kebersamaan. Ini serta bentuk dukungan dari keluarga kepada anak yang menjalani salah satu tahapan penting dalam kehidupannya. Dan dari sinilah kita dapat melihat bahwa sebuah praktik keagamaan dapat memiliki dimensi sosial dan juga budaya. Anak tidak hanya mendapatkan pengalaman keagamaan, tetapi juga belajar mengenai kebersamaan, penghormatan kepada keluarga, serta tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat.

Nah, sampai sebuah sarara perkawinan dalam nilai keagamaan itu merupakan salah satu peristiwa yang paling penting dalam kehidupan masyarakat Muna. Karena dalam perkawinan, unsur agama dan juga adat dapat hadir secara bersamaan. Ajaran agama memberikan dasar mengenai pernikahan, tanggung jawab suami dan istri, serta kehidupan berkeluarga, dan sementara adat ini memberikan tata cara, aturan sosial dan juga penghormatan kepada keluarga, dan serta bentuk prosesi yang berkembang dalam masyarakat. Nah, perkawinan bukan hanya menyatukan dua orang, tetapi juga mempertemukan dua keluarga besar. Dan oleh karena itu, nilai musyawarah, penghormatan dan juga kepada orang tua, ini hubungan kekerabatan dan juga memiliki tempat yang sangat penting. Nah, di dalam prosesi perkawinan, nasihat kepada calon pengantin juga memiliki makna yang sangat besar. Ini calon suami dan istri diingatkan bahwa kehidupan rumah tangga bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang tanggung jawab, kesabaran dan juga saling menghormati, dan tentunya kemampuan menyelesaikan persoalan bersama.

0: duluan, kasihan saya duluan. Ada yang menjarkan ku. Sana ku, sana ku, sana ku duluan.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada yang tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kasihan minyak tanahku.
1: Oh tidak bisa. Eh itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kasihan tamuku di rumah.
1: Mah terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Oke, sampai subuh Sarara. Kita masih melanjutkan kebersamaan kita dalam acara Mututura tentang tradisi keagamaan suku Muna. Sampai subuh Sarara. Dan salah satu momen keagamaan yang sangat kuat ini dalam kehidupan masyarakat Muna adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan sekedar bulan yang menjalankan ibadah puasa, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan keluarga dan juga masyarakat. Masjid menjadi salah satu pusat kegiatan masyarakat pada bulan Ramadan. Masyarakat menjalankan sholat berjamaah, membaca Al-Quran, mengikuti ceramah keagamaan, melaksanakan tarawih, dan juga memperbanyak kegiatan sosial. Dan suasana Ramadan juga sering menjadi momentum bagi keluarga yang berada jauh untuk kembali berkumpul. Dan inilah salah satu kekuatan tradisi keagamaan. Agama tidak hanya dijalankan secara individual, tetapi juga menciptakan ruang untuk memperkuat hubungan sosial. Nah, anak-anak belajar berpuasa dari orang tua. Orang tua memberikan contoh tentang kesabaran dan juga kepedulian. Para tokoh agama memberikan nasihat, sementara masyarakat saling membantu dalam berbagai kegiatan. Ramadan kemudian menjadi ruang pendidikan sosial dan juga keagamaan bagi generasi muda.

Nah, sama sebut Sarara, dalam kehidupan masyarakat Muna, semangat kebersamaan merupakan bagian penting dari kehidupan sosial. Momentum keagamaan sering menjadi kesempatan untuk berbagi, misalnya masyarakat saling memberikan makanan, membantu keluarga yang membutuhkan, serta menyediakan hidangan untuk berbuka puasa. Dan hal sederhana inilah seperti berbagi makanan memiliki makna yang jauh lebih besar. Di dalamnya terdapat nilai kepedulian. Masyarakat diajarkan bahwa keberagaman tidak hanya diukur dari hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga dari bagaimana manusia memperlakukan sesamanya. Karena itu, tradisi berbagi dapat menjadi salah satu cara untuk menanamkan nilai agama kepada generasi muda. Nah, sampai sebuah Sarara, setelah satu bulan menjalankan ibadah puasa, masyarakat Muna menyambut Idul Fitri dengan penuh kegembiraan. Nah, Idul Fitri ini menjadi momentum untuk kembali mempererat hubungan keluarga dan juga masyarakat. Dan sholat Id ini menjadi bagian penting dari perayaan. Setelah itu, masyarakat saling berkunjung, bersalaman dan juga meminta maaf serta berkumpul bersama keluarga. Dan bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kampung halaman, ini Idul Fitri juga dapat menjadi kesempatan untuk pulang dan juga bertemu orang tua serta keluarga besar. Dan disinilah nilai agama bertemu dengan tradisi sosial. Ini Lebaran bukan hanya tentang pakaian baru dan juga makanan khas, tetapi juga tentang kembali membangun hubungan yang mungkin renggang dan bisa meminta maaf kepada orang tua, saudara, tetangga dan juga sahabat menjadi bagian penting dari semangat Idul Fitri. Sebuah Sarara, selain itu ada tradisi memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW juga bagian dari kehidupan keagamaan masyarakat Muslim di berbagai wilayah termasuk masyarakat Muna. Nah, peringatan Maulid ini bukan hanya menjadi kegiatan seremonial, di dalamnya terdapat kesempatan untuk mengenang kehidupan Nabi Muhammad SAW sekaligus mengambil pelajaran mengenai akhlak, kesabaran dan juga kasih sayang dan kepedulian kepada sesama. Dalam pelaksanaannya, masyarakat ini dapat berkumpul di masjid atau tempat tertentu, mendengarkan pembacaan secara dan juga pujian kepada Nabi, mengikuti ceramah agama dan juga menikmati hidangan bersama. Nah, kegiatan seperti inilah memperlihatkan bahwa tradisi keagamaan juga memiliki fungsi sosial. Masyarakat berkumpul, bisa berbicara dan saling mengenal dan mempererat hubungan.

Dan selain itu ada tradisi pengajian dan pendidikan agama. Ini menjadi salah satu bagian dalam mempertahankan keberlangsungan tradisi. Ini pengajian pembelajaran Al-Quran dan kegiatan keagamaan menjadi ruang bagi anak-anak dan juga generasi muda untuk mengenal nilai-nilai agama. Namun lebih dari itu, pendidikan agama juga menjadi ruang untuk mengenalkan sopan santun, penghormatan kepada orang tua, kepedulian kepada tetangga, dan juga tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, orang tua ini memiliki peran penting dalam proses tersebut, sebab tradisi tidak hanya akan bertahan karena sebuah upacara dilaksanakan. Tradisi akan bertahan apabila nilai yang terkandung di dalamnya ini dipahami dan dipraktikkan. Dan selanjutnya ada tradisi ketika ada kematian sampai subuh sarara. Dalam tradisi masyarakat Muslim, kematian menjadi momentum untuk mengingat bahwa kehidupan manusia memiliki batas.

akan datang memberikan penghormatan, menyampaikan bela sungkawa, membantu keluarga yang berduka, serta mengikuti proses pemakaman sesuai dengan tuntutan agama. Nah, kehadiran masyarakat pada saat duka ini memperlihatkan kuatnya nilai solidaritas dari keluarga yang kehilangan tidak dibiarkan menghadapi kesedihan seorang diri. Dan tetangga dan juga kerabat datang membantu berbagai keperluan, dan nilai inilah penting yang dapat kita pelajari, karena tradisi keagamaan bukan hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga bagaimana masyarakat hadir ketika orang lain sedang membutuhkan bantuan. Dan sebab-sebab sarana dalam menjaga tradisi keagamaan, tokoh masyarakat memiliki peran penting. Tokoh agama memberikan pemahaman mengenai ajaran Islam,

Dan sampai sebut Sarara, tokoh adat menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan leluhur. Nah, orang tua menjadi contoh bagi anak-anak, sementara generasi muda menjadi penerus yang nantinya akan menentukan apakah tradisi tersebut tetap hidup dan bertahan atau menghilang. Karena itu komunikasi antara tokoh agama, tokoh adat, pemerintah, lembaga pendidikan, dan juga generasi muda menjadi sangat penting. Jadi jangan sampai adat berjalan tanpa memahami nilai agama. Sebaliknya, jangan pula pemahaman agama membuat masyarakat melupakan identitas budaya yang memiliki nilai positif. Yang diperlukan itu adalah kemampuan untuk memilah, memahami, dan juga menjaga tradisi yang sejalan dengan nilai kehidupan masyarakat.

Terarah dari tradisi keagamaan masyarakat Muna, ada banyak nilai yang dapat kita pelajari. Ini yang pertama adalah nilai ketakwaan. Yang kedua ada nilai kekeluargaan. Yang ketiga ada gotong royong. Dan juga yang keempat ada penghormatan kepada orang tua. Yang kelima itu adalah nilai solidaritas. Dan ketika seseorang mengalami kebahagiaan maupun kesedihan, masyarakat hadir untuk bersama-sama. Dan yang keenam itu adalah nilai pelestarian budaya. Karena tradisi mengajarkan bahwa identitas masyarakat harus dijaga agar tidak hilang ditelan perubahan zaman. Nah, sambil sarara, tradisi keagamaan di tengah masyarakat Muna menunjukkan kepada kita bahwa agama dan budaya dapat menjadi bagian penting dalam membentuk kehidupan masyarakat. Nah, tradisi ini bukan sekedar rangkaian kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Di balik sebuah tradisi terdapat nilai, pesan, dan juga sejarah, dan tentunya identitas. Ada nilai tentang bagaimana manusia menghormati Tuhan. Ada nilai tentang bagaimana seseorang anak menghormati orang tua. Dan ada nilai tentang bagaimana tetangga saling membantu. Ada nilai tentang bagaimana masyarakat menghadapi kebahagiaan dan kesedihan secara bersama-sama. Dan yang paling penting itu adalah pesan tentang bagaimana sebuah generasi mewariskan nilai kehidupan kepada generasi berikutnya. Nah, masyarakat Muna ini memiliki kekayaan tradisi yang menjadi bagian dari identitas budaya Sulawesi Tenggara. Karena itu, tugas pelestarian budaya bukan hanya berada di tangan tokoh adat atau pemerintah, tapi keluarga memiliki peran, sekolah, tokoh agama, tokoh adat, media juga, dan tentunya generasi muda memiliki peran yang sangat besar. Dan marilah kita kenalkan tradisi kepada anak-anak, cerita pada orang tua dan tokoh masyarakat. Dan marilah kita jadikan budaya sebagai sumber pengetahuan, bukan sekedar tontonan. Karena ketika sebuah tradisi hilang, yang hilang bukan hanya sebuah upacara. Yang hilang bisa jadi adalah bagian dari sejarah, identitas, dan ingatan sebuah masyarakat. Dan sampai sebuah sarara dari tradisi keagamaan masyarakat Muna, kita belajar bahwa keberagaman dapat berjalan bersama dengan nilai kekeluargaan, gotong royong, penghormatan, dan juga kepedulian kepada sesama. Dan semoga tradisi-tradisi baik yang diwariskan pada leluhur tetap hidup, tetap dipahami, dan juga diteruskan oleh generasi muda.

Acara Mututura pada malam hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga bisa menambah wawasan kita semuanya, dan semoga tradisi baik yang diwariskan para leluhur tetap hidup, dipahami, dan tentunya diteruskan oleh generasi berikutnya. Dan tentunya tetap dicintai budaya daerah, tetap dikenali akar tradisi kita, karena mengenal budaya berarti mengenal siapa diri kita. Saya pamit dan undur diri dari ruang dengar Kumiu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Dicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, moha kabar muna.
8: Moha barakan rakan mandung.
9: Moha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Kabupaten Donggala yang terletak di Desa Enu, tepatnya di pesisir barat Sulawesi Tengah. Berjarak sekitar 40 km dari Kota Palu, pantai ini dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 45 menit. Pantai yang masih memiliki pepohonan tropis yang lebat dan berlatar pegunungan ini, para wisatawan dapat menikmati nikmatnya suasana pantai dengan bersnorkeling, windsurfing, maupun diving. Lingkungan yang masih bersih, indah dan damai, membuat siapapun yang datang ke tempat ini akan merasa nyaman, terutama bagi mereka yang menginginkan sebuah pantai alami dengan pemandangan alam yang indah.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai subuh, sararaku, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami, baik pagi, siang, sore, bahkan hingga malam ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Poro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Senin tanggal 10 Agustus di tahun 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan frekuensi 1035 MHz, dan juga dapat didengarkan di aplikasi RR Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terima salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, saya Rarko Prapura. Sahabat budaya tak pasang kami, senang sekali rasanya saya Arifla Hubo bisa kembali lagi menyapa Komyupura. Di hari ini, di hari ke-10 di bulan Agustus di tahun 2026. Dan tentunya sampai subuh saya Rarko Prapura. Jangan lupa untuk mengucapkan rasa syukur di pagi hari ini bahwa kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, dan tentunya masih bisa bernafas di hari ini. Sampai subuh saya Rarko Prapura. Dan untuk pagi hari ini yang mungkin baru buka lapak ya, karena tadi memang saya menuju kemari ya, di seputaran Mas Omba baru aja turun para penjual pisang ya, para penjual kelapa, ina-ina ya. Tentunya semoga dilancarkan usahanya, diberikan rezeki yang berlimpah sebentar dan laris manis. Dan untuk pagi hari ini sampai subuh saya Rarko Prapura. Untuk di pukul 5 ini nanti kita ada berada di program Mutiara Pagi. Setelah Mutiara Pagi nanti kita akan bergabung bersama program Mas 1. Setelah itu ada program Nova Kariba Palu. Setelah program Nova Kariba Palu sampai subuh saya Rarko Prapura, kita lanjutkan dengan program Sarapan Bempoy. Tapi saatnya kita akan bergabung bersama program Mas 1 RRI Palu.

0: kasih Anda masih bersama kami di program Bahasa RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pagi ini. Kita jelang, selanjutnya kami akan bersama Anda untuk program Mutiara Pagi Islami.
1: Sesaat lagi kita ikuti Mutiara Pagi Islami kerjasama LPP RRI Palu dan Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Selamat mengikuti.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan pendengar setia RRI Palu dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati pagi yang penuh keberkahan, dan semoga setiap langkah kita hari ini menjadi bagian dari ikhtiar kita semua untuk menghadirkan kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan tentunya bagi negeri kita tercinta ini. Pendengar, kembali dalam rangkaian memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya ada bendera merah putih yang mulai berkibar. Ada berbagai perlombaan nantinya yang mulai dipersiapkan. Ada upacara, ada kegiatan sosial, dan tentu saja ada semangat kebersamaan yang kembali terasa di tengah masyarakat. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah sebenarnya makna dari kemerdekaan bagi seorang muslim? Apakah kemerdekaan ini hanya terbebas dari penjajahan, ataukah kemerdekaan juga berarti bagaimana kita mampu membebaskan diri kita dari belenggu dan juga hawa nafsu, keserakahan, kebencian, kemalasan, dan berbagai perilaku yang justru menjauhkan kita dari nilai-nilai Islam. Karena sesungguhnya perjuangan untuk mengisi kemerdekaan kita tidak terhenti ketika kita merasa merdeka. Perjuangan berikutnya adalah bagaimana kita terus menjaga kemerdekaan itu dengan akhlak, persatuan, keadilan, kepedulian, serta menjadi manusia yang memberikan manfaat bagi semua. Nah pagi ini di program Mutiara Pagi Islami kita akan bersama melihat bagaimana hari kemerdekaan dari sudut pandang yang lebih dalam bersama narasumber kita pagi ini, yang akan memberikan pencerahan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim memaknai dan menyambut kemerdekaan. Lalu bagaimana Islam memandang kemerdekaan itu, apa bentuk rasa syukur yang harusnya kita lakukan, dan bagaimana generasi muda dapat menerjemahkan semangat kemerdekaan menjadi bagian dari ibadah. Kita sudah bersama narasumber kita pagi ini, ada Ustadz Dr. Samsuri. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih Ustadz sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan umur yang panjang Ustadz. Baik, pendengar dan juga kaum muslimin wal musliman dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, biasanya yang langsung terbayang itu adalah bebas dari penjajahan. Tetapi dari perspektif Islam, kita akan membicarakan pagi ini sebenarnya Ustadz, apa makna kemerdekaan bagi seorang muslim Ustadz?
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi umat Islam, ya, kemerdekaan adalah tuntunan, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak ada manusia yang bisa membelenggu dengan manusia lainnya, ya. Karena seiring dengan perkembangan ideologi manusia, dengan kekuasaan yang dia miliki, maka sudah menjadi naluri untuk terus meningkatkan kekuasaannya, karena merasa memiliki power atau kekuatan pada dirinya, baik kekuatan tubuh ataupun kekuatan fisik, ya, ataupun kekuatan material, kemudian kekuatan pengaruh. Jadi ketiga kekuatan ini yang dimiliki oleh manusia kadang-kadang melanggar atau melampaui daripada naluri kemanusiaan sendiri, sehingga dia melihat bahwa ada keinginan untuk menguasai orang lain sebagai bagian dari motivasi dalam dirinya atau kebanggaan dalam dirinya. Maka ajaran Islam, ya, turun untuk membuka belenggu itu, ya, ajaran agama Islam menyerukan bahwa manusia tidak boleh ya dibelenggu oleh manusia lainnya. Sehingga dalam doa yang diajarkan dalam agama Islam bahwa Allahumma inni a'udzubika minal khammi wal khazani wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika minal ajasi wal kasali wa na'udzubika min ghalabati dain wa kahri rijal. Artinya, ya Allah, sungguhnya aku berlindung dari bingung dan sedih. Aku berlindung padamu dari lemah dan malas. Aku berlindung daripadamu dari sifat pengecut dan kikir. Dan aku berlindung daripadamu lilitan hutan dan kezaliman manusia. Maka doa dalam ajaran Islam untuk memutus belenggu penjajahan manusia ke manusia lainnya itu di akhir doa itu, yaitu wa kahrir rijal, kita harus terbebas dari kezaliman sama manusia. Itu makna kemerdekaan menurut petunjuk ajaran agama Islam.
0: Ya Ustadz, kalau kita melihat dengan saat ini di tahun 2026, bangsa Indonesia sudah memperingati hari kemerdekaan itu di usia 81 tahun ya Ustadz ya. Bagaimana sebenarnya cara atau seseorang Muslim itu bisa menunjukkan rasa bersyukur sebenarnya tentang kemerdekaan, bukan hanya melalui ucapan tetapi melalui sebuah perbuatan Ustadz. Kadang-kadang kan kita merasa begitu panjang kemerdekaan yang sudah kita nikmati, tapi kita tidak pernah bersyukur tentang itu Ustadz.
2: Tentu bersyukur ya, menurut ajaran agama Islam dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau mensyukuri ya nikmatku akan kutambahkan, jika engkau kufur maka engkau akan merasakan ya siksaan yang pedih. Jadi di situ ada dua yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak bersyukur maka kita kufur. Menurut penjelasan para ulama, syakara di situ mensyukuri artinya meningkatkan nilai tambah daripada sebuah benda ya. Jadi misalnya sebuah areal pertanahan ya. Kalau hamparan tanah itu terlihat, maka yang tumbuh ada rumput, dimakan sapi, tapi kita tingkatkan lagi adalah menanam padi, menanam kedelai atau menanam sayuran. Itu akan meningkatkan lagi menjadi ratusan ribu dari hasil daripada pertanian itu. Ketika kita di atasnya beternak sapi atau beternak hewan lainnya, maka akan meningkatkan lagi menjadi jutaan rupiah. Ketika meningkatkan lagi nilai tambah ya sebuah alam dengan pertambangan emas, mineral ya, batu bara, maka itu akan meningkatkan lagi nilai tambah sebuah sumber daya menjadi jutaan, menjadi miliar daripada perkembangan itu. Itulah makna daripada mensyukuri nikmat Allah. Nah, ketika kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Indonesia yang sudah berusia 81 tahun, maka pengetahuan, teknologi dan industri itu wajib dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kebetulan mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam, maka di tangan umat Islamlah menurut petunjuk Al-Quran dan hadis untuk menggalakkan bagaimana panorama kesyukuran terhadap kemerdekaan itu.
0: Dan pendengar Anda boleh bergabung bersama kami di 0811-4560-3908. Kita pagi ini bersama di program Mutiara Pagi Islami dengan topik terkait dengan menyambut hari kemerdekaan. Nah Ustadz, kalau sekali lagi kalau kita berbicara terkait dengan kemerdekaan ya, kemerdekaan tentu adalah sebuah kebebasan. Nah, atau mungkin kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, kita anggap itu sebagai nikmat Allah ya Ustadz ya. Kan kemerdekaan itu adalah nikmat ya Ustadz ya. Apa konsekuensinya ketika kita melihat sendiri kondisi masyarakat kita saat ini justru menggunakan kebebasan itu untuk melakukan hal-hal misalnya kejahatan, korupsi yang semakin tinggi saat ini, melakukan fitnah, kekerasan melalui media sosial dan sebagainya, dan kemudian itu merugikan orang lain. Dari sudut pandang Islam seperti apa Ustaz?
2: Ya, disitulah ya komitmen kebangsaan kita ya. Tentu ada jalur lain, ya, yang namanya penegakan hukum atau kepastian hukum, ya. Kita selalu berdoa dan mendorong, ya, aparat hukum, ya, untuk bisa menegakkan hukum terhadap segala kejahatan. Dan kejahatan sesungguhnya itu adalah bukanlah sebuah kebebasan, ya. Tapi itu sudah pindah jalur yang namanya kejahatan. Ya, tentu kebebasan dalam prinsip-prinsip kemanusiaan adalah prinsip kebebasan menurut koridor-koridor yang telah diatur. Memang ya fenomena-fenomena di negeri kita terjadinya berbagai tindak kejahatan, premanisme dan lain sebagainya. Tentu kita mengacu pada naluri manusia, ya, pemenuhan kebutuhan, ya, di mana sektor vital di negeri kita adalah pertanian. Ini tentu menurut suatu analisis dari satu sudut pandang, mungkin tentu banyak dari sudut pandang yang lain, bahwa generasi pertanian kita yang kita sebut sebagai tanah dan air, kemudian kita menyebut negara agraris, lalu kita menyebut baldatun tayyibatun warabun ghafur, bahwa negeri gemah ripah loh jenawi, ya, tongkat pun dilempar menjadi tanaman, ya, yang begitu subur, ya. Akan tetapi lahan-lahan pertanian, ya, peternakan itu belum maksimal tergarap, dan itu menjadi perhatian bangsa Indonesia. Akhirnya ya generasi-generasi petani yang mungkin dulu berada di pedesaan sampai 70% ya di tahun 70-an, tahun 80-an jarang ke kota karena para anak-anak generasi petani tahun 70-an, tahun 80-an itu berada di desa, ya, beternak, menanam padi, ya, menanam palawija dan lain sebagainya, dan itu diakui sebagai sektor yang 80% menyerap lapangan kerja, itu data di tahun Orde Baru. Nah, ketika kita masuki alam reformasi, ya, kekuatan pertanian kita, generasi petani semakin minim untuk melanjutkan, ya, daripada warisan ayah atau nenek untuk kembali bertani, ya, untuk mengelola daripada pertanahan, atau mungkin sistem kepemilikan tanah juga perlu kita pelajari seperti apa kepemilikan tanah setiap penduduk di negeri ini atau di sistem lainnya, karena minimnya pekerjaan di bidang pertanian, maka daya tarik perkotaan yang disebut dengan urbanisasi itu semakin melonjak. Saya tidak memiliki data, ya, berapa data pergerakan orang-orang dari desa ke kota, tapi itu sudah diakui, ya, dalam sistem sosiologi yang namanya urbanisasi, ya, jadi pergerakan penduduk dari desa ke kota, maka melimpahlah orang-orang yang berada di kota. Nah, sementara naluri manusia adalah untuk bisa bertahan hidup, maka cara untuk bertahan hidup itu adalah mencari rezeki, mencari uang, mencari sesuap nasi. Maka disinilah titik-titik krusial sangat terjadi, ya, karena orang yang lapar itu akan melakukan apa saja ya untuk memenuhi kebutuhannya. Maka pada titik inilah kemudian terjadi persimpangan terhadap sistem kehidupan sosial. Maka terjadilah kejahatan, premanisme dan lain sebagainya. Tentu ini tidak dibolehkan ya, karena bertentangan dengan naluri kemanusiaan ya, tentu dengan konstitusi, undang-undang dan juga petunjuk ajaran agama apapun. Oleh karena itu, untuk menghindari kejahatan premanisme di perkotaan, maka tentu upaya pemerintah sekarang ya untuk menggerakkan sektor-sektor pertanian ya di pedesaan dan lain sebagainya, semoga itu terwujud.
0: Iya, baik. Nah, Ustaz, kalau mungkin secara konteks secara umum merdeka itulah bebas ya Ustaz ya. Mungkin kalau konteks secara umum tentang makna dari merdeka, tapi kalau dalam Islam apakah kebebasan itu benar-benar dilakukan tanpa batas atau seperti apa, Pak Ustaz? Mungkin singkat tentang itu.
2: Ya, tentu dalam kemerdekaan menurut ajaran agama Islam itu tadi kita tidak boleh dimonopoli oleh suatu orang dengan orang lain, dari satu bangsa kepada bangsa lain. Jadi hanya itu saja untuk membuka ikatan. Tapi yang dibutuhkan di situ, menurut kemerdekaan, kebebasan di situ adalah kebebasan berekspresi, kebebasan bekerja, dan kebebasan untuk berbicara dengan orang lain, sehingga mewujudkan suatu kesepakatan. Ya, bebas dimaksud bukan berarti liar. Ya, yang dibebaskan di situ adalah cara berpikir kita. Ya. Untuk melihat perspektif, untuk melihat panorama, tentu ini dalam konteks sosiologi dalam dan filsafat. Tapi dalam konteks perbuatan, ya, konteks perbuatan itu kan berkaitan dengan orang lain. Kita bebas berpikir, ya, bebas berimajinasi sampai yang disebut dengan seribu mimpi. Tapi ketika mau diwujudkan dalam bentuk konkret, dalam bentuk benda, dalam bentuk perbuatan, tentu ada rule ya, ada pedoman, ada petunjuk, ada hukum yang mengaturnya. Jadi itu yang dimaksud kebebasan. Ya.
0: Baik, nah pendengar, dari sini tentunya kita bisa belajarlah bahwa kemerdekaan itu tidak sama dengan kebebasan tanpa batas. Nah, kebebasan itu harus benar-benar dibarengi dengan tanggung jawab. Kita boleh atau kita bebas berbicara, tetapi juga harus menjaga lisan kita supaya bertutur dengan sopan. Kita bebas menggunakan media sosial saat ini, tetapi bagaimana kita harus bisa menjaga jari kita. Nah, kita bebas mengambil sebuah keputusan, pendengar, tetapi harus bisa mempertimbangkan sebenarnya apakah keputusan ini merugikan orang lain atau tidak. Nah, kadang-kadang kita juga terlalu sibuk membicarakan penjajahan yang terjadi di luar dari diri kita gitu. Padahal ada musuh yang lebih dekat, yaitu diri kita sendiri. Ada rasa malas, kemudian rasa dengki, marah, kadang-kadang kita juga sombong, serakah dan juga hawa nafsu. Nah, dari berbagai kebiasaan buruk yang membuat kita sulit menjadi manusia yang lebih baik. Nah, Ustaz, kalau merdeka ini kan tentunya juga kepada diri kita sendiri, Ustaz ya. Kalau berbicara tentang merdeka dari diri sendiri, apa sebenarnya yang harus kita bebaskan dari persoalan dalam diri kita sendiri, Ustaz? Karena tadi kan ada, kadang-kadang kita hanya melihat dari orang lain, padahal kita juga sombong, kita angkuh, kita kadang-kadang iri dengan orang lain dan sebagainya, Ustaz.
2: Disitulah puncak dari perjalanan spiritualitas manusia, ya. Ketika bisa memandang dirinya sebagai manusia suci yang terbebas ya dari belenggu keduniaan, itulah dalam ajaran agama Islam kita diajarkan untuk selalu berdoa, ya Allah, aku berlindung padamu dari rasa bingung dan sedih, aku berlindung daripadamu rasa lemah dan malas. Aku berlindung daripadamu, sifat pengecut dan sifat kikir. Ya, tentunya tindakan-tindakan seperti itu, rasa malas, rasa pengecut, memandang enteng orang lain. Nah, inilah kemudian yang harus kita bebaskan dari kita. Karena manusia ketika berada dalam cengkraman hawa nafsunya, maka bisa saja dia tidak bisa selamat, karena bisa saja mencederai orang lain. Karena semuanya itu adalah bersumber dari pikiran. Jadi yang pertama harus kita bebaskan adalah pikiran kita harus jernih. Nah, disinilah fungsi ajaran Islam adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kita memfokuskan dan membebaskan diri kita, pikiran kita, ya, spiritualitas kita dari belenggu keduniaan, semata-mata bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini makna. Jadi memang perjuangan manusia untuk membebaskan dari dirinya, dari amarah, dari hawa nafsu, ya, cengkeraman spiritualitas, ya, yang disebut dengan sekarang ini ada depresi, ya, ada tantrum, ya, dalam konteks psikologi. Inilah memang perjuangan berat, ya, yang dilakukan manusia. Karena prestasi sesungguhnya itu adalah bersumber dari diri kita. Adanya inovasi itu bersumber dari diri kita. Jadi kekuatan sesungguhnya yang dahsyat itu adalah bersumber dari kita. Prestasi-prestasi yang kita torehkan, ya, prestasi di bidang pekerjaan, ya, atau perkantoran, apakah perusahaan atau pengusaha, maka inovasi-inovasi itu timbul dari diri kita. Nah, jadi ketika seseorang itu murni berpikir jernih, ya, tidak pernah berpikir untuk melukai orang lain, untuk mencederai orang lain, maka dia fokus pada potensi dirinya, maka itulah sesungguhnya prestasi. Nah, di 81 kemerdekaan Republik Indonesia, ya, tentu kita sebagai manusia, ya, penduduk Indonesia, dalam rangka meningkatkan, ya, kesejahteraan dan kualitas bangsa Indonesia, itu tergantung dari individu-individu untuk berprestasi. Jadi prestasi itu memang bersumber, ya, dari pikiran yang jernih. Kita tidak boleh mengikirkan terlalu banyak dengan orang lain.
0: Oke, baik Ustadz, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit lagi untuk mengakhiri program Mutiara Pagi Islami. Tapi kita akan akhiri mungkin dengan satu hal yang menarik. Kalau kita berbicara tentang masa depan bangsa, yang tentu kita tidak bisa abaikan adalah generasi muda saat ini, Ustadz, ya. Generasi muda yang menjadi penerus bangsa ini. Hari ini anak-anak muda kita hidup di tengah perkembangan teknologi yang sangat-sangat luar biasa cepatnya, Ustadz. Informasi begitu cepat, media sosial yang juga sangat-sangat begitu dekat dengan mereka. Tapi di balik kemudahan itu ada tantangan yang sangat sulit juga mereka hadapi. Ada beberapa tantangan yang tidak sedikit kemudian mengganggu dalam perjalanan mereka saat ini. Dari pandangan Ustadz sendiri, bentuk penjajahan modern yang saat ini paling banyak mengancam generasi muda kita apa, Ustadz? Mungkin di menit-menit terakhir, Ustadz, silakan.
2: Jadi memang kita selalu mengatakan ada bonus demografi. Jadi persentase anak muda itu 30 tahun, ya, dari usia 20-an sampai 40 tahun adalah generasi yang sangat energik. Ya, berbagai data kita lihat bahwa itu hampir mencapai 70%, ya, itu saking banyaknya generasi muda atau yang disebut dengan generasi Z, ya. Dan memang untuk membimbing mereka untuk menuju arah produktivitas, ya, tentu dengan sistem bahwa kita dalam ajaran Islam menyebutkan bahwa alimu awladakum fa innahu makhluquna bi zamani ghairi zamanikum. Ajarilah generasimu karena dia hidup berbeda dengan kehidupanmu. Jadi saya misalnya sudah berusia 50 tahun ya, sebagai yang ditakdirkan menjadi pendidik, tentu ketika kita mengajarkan ya, membimbing generasi kita, tentu kita harus mempolarisasikan sesuai dengan sistem kebutuhan sekarang. Tentunya terpaan media sosial ya, yang banyak menghantam generasi kita, sehingga mungkin 80% hidupnya dengan HP. HP itu kemudian yang dipandang sebagai sebuah kebebasan, tapi justru itu lagi yang membelenggu. Maka inilah ya tantangan kemerdekaan kita, karena bagaimanapun ke depan adalah tanggung jawab generasi yang kita wariskan bangsa ini kepada mereka. Tapi kemudian kita melihat bahwa para pendiri ya media-media sosial seperti Facebook, Microsoft dan lain sebagainya, mereka justru sudah beralih ke areal-areal pertanian ya, perkebunan dan peternakan. Nah, ini menjadi cerminan bagaimana koridor ya asasi naluri bangsa Indonesia di bidang pertanian ini senantiasa ya kita harus gerakkan melalui program pemerintah, misalnya modern urban farming ya, pertanian modern, pertanian pintar ya, smart dan lain sebagainya. Inilah ya kita menjadi tanggung jawab kita bersama.
0: Ya, baik. Pendengar RRI yang berbahagia, tidak lama lagi kita akan memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak lama lagi merah putih akan kembali berkibar di sekeliling kita. Kita akan melihat berbagai perlombaan, upacara, kegiatan masyarakat dan berbagai kegiatan lainnya yang dalam rangkaian perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi pagi ini kita diajak melihat lebih jauh sebenarnya, karena mungkin pertanyaan terpenting bukan seberapa meriah kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tapi seberapa besar kita menghargai kemerdekaan dengan menjadi manusia yang lebih baik. Nah, yang terakhir Ustadz, di 2 menit terakhir, apa pesan Ustadz untuk seluruh masyarakat Sulawesi Tengah lah, atau Indonesia, agar momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan hanya menjadi momentum untuk bersyukur, tapi bisa memperbaiki diri sendiri, menjaga persatuan, dan kemudian memberikan manfaat bagi semua. Silakan Ustadz, 2 menit.
2: Ya, momentum kemerdekaan Republik Indonesia di usia 81 tahun sebagai hadiah kemerdekaan, kita bisa membentuk undang-undang, kita bisa membentuk konstitusi, peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Tentunya itu adalah rule ya untuk membimbing ya bangsa ini menuju arah kemajuan. Maka tentunya mulai dari pemimpin bangsa kita, pemimpin agama, tokoh masyarakat, hendaklah ya memperbaiki diri untuk semakin produktif, karena mereka lah yang akan menjadi teladan ya generasi-generasi kita, sehingga kita menuju bangsa yang tidak lama lagi 2045 adalah tahun emas dari kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Baik, terima kasih Ustadz Dr. Samsuri sudah bersama RRI Palu untuk hari ini. Sehat selalu Ustadz, nanti kita bisa ketemu untuk lebih jauh lagi membahas dengan topik yang berbeda. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, demikian tadi telah bersama kita Ustadz Dr. Samsuri, kita membahas terkait dengan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dari sudut pandang Islam. Dan kami yang bertugas pagi ini, saya Joko Nurjaya Sujari bersama teknik studio Edi Firman Sapamit. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

persiapkan bagi kelangsungan hidup dan masa depan putra-putri Anda. Sejumlah uang di bank ternama, atau sebaris gelar yang dapat diperoleh di lembaga pendidikan termahal? Tentu bekal tersebut memang perlu, sebatas kita bisa menyediakannya. Namun sudahkah Anda menyiapkan akidah putra-putri tercinta sepeninggal Anda? Mungkin tauladan yang diberikan Nabi Yakub alaihi salam bisa jadi renungan buat kita semua. Apa yang Nabi Yakub tanyakan ketika maut mulai memperlihatkan dirinya?

ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu abdi sepeninggalku?" Mereka berkata, "Kami akan menyembah Robmu dan Rob nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu

0: Rosalia, Tinti, Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Karena Bapak Melana sampai sebut cara kupura-pura semarak hari ulang tahun ke-81 RI Pegawai Kanwil di Denpas, Sulawesi Tengah. Aduh, kekompakan. Lomba sampai sebut cara kupura-pura semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia turut dirasakan jajaran kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah. Pegawai bersama keluarga mengikuti berbagai perlombaan tradisional yang digelar di Lapas Kelas 2 Palu dan LPKA Kelas 2 Palu Sabtu kemarin. Dan kegiatan tersebut melibatkan pegawai unit pelaksanaan teknis atau UPT Pemasyarakatan, Dharma Wanita Persatuan Sekota Palu dan SIGI, serta anak-anak pegawai. Beragam lomba digelar mulai dari makan kerupuk, balap kelereng, hingga memasukkan paku ke dalam botol bagi anak-anak.

Kareba kopuna sampai sebut sarar kupura-pura hari pekayoman ke 81 kanwil di Janpas Sulawesi Tengah dorong pelayanan dekat masyarakat. Rumba sampai sebut sarar kupura-pura pernyataan hari pengayoman ke 81 tahun 2026 menjadi momentum bagi jajaran pemerintah untuk memperkuat kolaborasi sekaligus juga mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal tersebut juga diwujudkan melalui kegiatan fun walk yang digelar kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah di lapangan Watu Lemo, Kota Palu, Minggu 9 Agustus 2026. Dan kegiatan tersebut turut mendapat dukungan dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Kepala Kanwil di Janpas Sulawesi Tengah, Herman Mulawarman, mengatakan keterlibatan jajaran pemasyarakatan menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas kementerian dan menghadirkan pelayanan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sampai sebesar aku pura-pura biasa amok karebas aliatin tiawono nanti aku ada flahubo upaya baik panjalingnya narik karebas aliatin tipapi itu.

0: Umirara. Terima kasih mo komiunun talingai kami. Pro Ampa Erari Palu.
1: Pro Ampa Erari Palu.
0: Suara budaya tanpa senggani.
2: Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia

0: Eh Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih lucu, kakak beli di mana ini? Unik leh, kakak beli di luar negeri pasti ya.
0: Ah tidak, kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lampu merah itu, berhenti Jojo.
2: Bah, tenang saja.
1: Astaga, ditangkap polisi kita nanti.
2: Ya, ada juga polisi berjaga.
1: Bukan karena polisi, kasihan. Tapi kok terlihat kah orang di depannya kita itu hampir bertabrak gara-gara baterobos lampu merah.
2: Kalau begitu, kau turun saja, Dan.
1: Lama, tega betul kau.
2: Serius sekali kau ini, Dei. Kita ini sudah terlambat.
1: Saya cuma bakasih tahu yang baik, kasihan. Percuma juga kita balaju. Kalau akhirnya ada orang lain yang celaka gara-gara tidak taat lalu lintas.
2: Iya, Dan. Bagaimana kau juga, lama sekali ditunggu.
3: Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda saat berkendara dan berpikir sebelum bertindak. Ingat, kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Bukan hanya kita yang punya kepentingan di jalan. Mari saling menghargai dengan sesama pengendara lain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalimantan Selatan memiliki berbagai kesenian tari tradisional yang unik. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah Tari Radap Rahayu. Tari Radap Rahayu adalah kesenian klasik dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tarian ini merupakan salah satu tarian untuk penyambutan tamu sebagai tanda penghormatan. Nama Tari Radap Rahayu diambil dari kata radap atau beradab. Adab yang berarti bersama-sama atau berkelompok, sedangkan rahayu berarti kebahagiaan atau kemakmuran. Tarian ini awalnya merupakan salah satu tarian yang bersifat ritual bagi masyarakat Banjarmasin. Tarian ini merupakan tarian penolak bala untuk meminta keselamatan dari segala mara bahaya. Tari Radap Rahayu awalnya hanya ditampilkan dalam acara adat seperti perkawinan, kehamilan, kelahiran, dan juga kematian. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini tidak hanya untuk acara ritual saja, namun juga sebagai hiburan masyarakat.

0: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia.
1: Mak, apa tugas dari sekolah ini?
2: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja kuah ini. Masih mau masak, bacuci, napa mau basuh sapu le ini.
1: Ya, mama dong.
2: Napa papa sana?
1: Papa.
3: Tunggu, dek. Halo. Iya, iya pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru so kasih buku tema toh. Belajar di situ.
1: Aduh, mau tanya pas apa dang ini?
4: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: tiang niki sangat solah gatingeton. Masyarakat meramah dan pada rajin begawean. Sila pulung gue dateng jok tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Serea, kami tadi kedatang siala kuta.
2: Nami do metedi recaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Mataram.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beb, thanks a lot ya Beb, sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so romantic.
2: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
1: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb, kamu mau apa Beb?
2: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
3: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
2: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petenya? Wah, kamu habiskan ya?
1: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Genius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Jangan terlalu sombongnya, sekarang orang pelik kok.

Apostil. Program ini sekaligus menyosialisasikan program 1000 pencatatan hak cipta hasil kolaborasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bersama BNI.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI, Ensiklopedia Peradaban Bangsa. Tahukah Anda, pada tahun 1985, Departemen Luar Negeri mengirim Ujo Ngagalena dari Saung Angklung Ujo untuk mengajarkan orang di Kepulauan Solomon cara bermain angklung, cara membuat, dan cara merawat angklung. Negara Malaysia, Korea, Singapura, dan Australia, murid sekolahnya belajar bermain angklung. Fakta lain tentang angklung adalah, di Amerika Serikat pernah memecahkan rekor bermain angklung dengan peserta terbanyak, yaitu 5.000 orang.
2: Panas juga siang ini. Oh iya, Bung. Sudah berapa lama Anda jadi nelayan?
3: Oh, sudah sekitar 15 tahun, Tuan, saya jadi nelayan.
2: Lama juga ya. Ngomong-ngomong, apa Anda tahu tentang filosofi, Bung?
3: Wah, saya nggak ngerti, Tuan, tentang itu. Orang saya sekolahnya juga tidak selesai.
2: Wah, sayang sekali ya. Anda sudah menghabiskan setengah hidup Anda tanpa mengetahui hal itu. Lalu, apakah Anda tahu tentang matematika?
3: Apalagi tentang itu, Tuan. Waduh, saya nggak paham tentang hal itu.
2: Sungguh sangat disayangkan ya, Anda tidak paham tentang itu. Sekali lagi, Anda sudah membuang setengah dari hidup Anda dengan sia-sia, Bu. Ada apa ini? Mengapa tiba-tiba ada badai? Air sudah masuk perahu. Hei, Bung, apa yang harus kita lakukan?
3: Maaf, Tuan. Apakah Anda tahu berenang?
4: Kita hidup di bumi yang sama dan hidup berdampingan dengan orang lain. Jangan pernah berperilaku sombong.

dan mitra kerja antusias memadati dan mengikuti rangkaian acara. Panwalk ini dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rahmat Renaldi. Kegiatan ini turut diikuti jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta Direktorat Jenderal Imigrasi di Sulawesi Tengah.

produk lokal. Dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulteng membuka layanan administrasi hukum umum atau AHU kekayaan intelektual atau KI.

0: Tojo Unda-Unda, sebuah kabupaten yang secara administrasi berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampana, ibu kota Kabupaten Tojo Unda-Unda, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai-gai Topipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Unda-Unda yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Unda-Unda. Berikut penuturan Insinyur Punawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai-gai Topipi.
1: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun.